pasti sudah pada tahu jika Fatmawati Soekarno Putri, yakni istri Presiden Soekarno, merupakan sosok yang membuat bendera merah putih untuk dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tapi, tahu nggak sih siapa yang menjadi pengibar sangsaka pertama di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta tersebut? Tidak seperti sekarang di mana pengibaran dilakukan oleh pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka. Saat itu hanya ada 3 orang yang memboyong bendera dan mengibarkannya. Mereka adalah Latif Hendraningrat, Suhut Sastro Kusumo, dan Surastri Karma Trimurti. Mereka tidak hanya mengibarkan sehelai kain berwarna merah putih. Di bawah lipatan bendera, mereka mengibarkan impian, hasrat, dan tekad seluruh bangsa Indonesia. Kisah ketiga tokoh ini mengingatkan bahwa perjuangan muncul dari visi, keberanian, dan semangat bersama dalam meraih kemerdekaan yang menjadi hak setiap negara.

Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda, siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Athia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Almatsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka, diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

0: Waktunya kita traffic update sama Pro 2 dan sekarang kita langsung gimana cek situasi kondisi lalu lintas bersama Ibda Dedi Yuwanto dari Polresta Serang Kota. Selamat pagi Ibda Dedi, gimana kondisi lalu lintas untuk di pagi hari ini?
1: Selamat pagi Mbak Sarah.
0: Ya pagi dan teman-teman.
1: Iya, selamat pagi Mbak Sarah dan teman-teman Pro 2. Saya Ibda Dedi Yuwanto dari Satlantas Polresta Serang Kota menginformasikan kondisi arus lalu lintas di wilayah Kota Serang. Berdasarkan pantauan petugas kami di lapangan hingga pagi ini, secara umum kondisi lalu lintas di wilayah Kota Serang terpantau ramai, lancar. Aktivitas masyarakat berangkat kerja dan mengantar anak ke sekolah mulai meningkatkan volume kendaraan di sejumlah ruas jalan utama. Adapun titik-titik yang mengalami kepadatan diantaranya Simpang Ciceri, Simpang Sumur Pecu, Simpang Pisang Mas, sampai seputaran alun-alun Kota Serang, serta Simpang Kebon Jahe. Arus kendaraan masih dapat bergerak dengan baik. Demikian informasi kondisi arus lalu lintas pagi ini, Mbak Sarah.
0: Oke, gimana nih Ibda Dedi, apakah ada himbauan juga untuk teman Pro 2 di pagi hari ini?
1: Baik, Mbak Sarah dan teman-teman Pro 2 yang mungkin pagi ini masih dalam perjalanan, kami dari Satlantas Polresta Serang Kota menghimbau kepada seluruh pengguna jalan selalu mematuhi peraturan lalu lintas. Jangan lupa nih pakai helm yang berstandar SNI bagi pengguna sepeda motor. Memakai sabuk pengaman bagi pengemudi mobil. Dan yang akhir-akhir ini kadang-kadang suka kita lupa menggunakan telepon genggam saat berkendara sehingga mengurangi konsentrasi kita saat mengemudikan kendaraan. Menjaga jarak aman serta utamakan keselamatan saat dalam perjalanan, baik keselamatan kita maupun orang lain. Ayo bersama-sama kita ciptakan di Kota Serang ini jalan yang berkeselamatan. Kembali ke studio Mbak Sarah.
0: Oke, terima kasih Ibda Dedi untuk update lalu lintasnya dan selamat bertugas kembali.

0: cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro2.

101,6 Radio Banten, teman terbaik kamu. Tahun Radio udah di 7:30 ya. Waktunya aku ngasih tahu kamu hasil votes pada pilih lagu kamu di Instagramnya Pro 2, di story IG Pro 2 ya. Karena di pagi ini aku nge-battle antara Abeliano, Mahen dan juga Nuka. Ini banyak banget yang nge-vote Nuka teman Pro 2 dengan perolehan vote-nya 75%. Jadi, di pagi hari ini untuk nemenin kamu beraktivitas teman Pro 2, aku bakal puterin 3 lagunya Nuka tanpa jeda untuk kamu.

Gunuka di pagi hari nemenin kamu Tama Pro 2 beraktivitas ya. Tiga lagu Nuka tanpa jeda dari Sepada Pilih Lagu Kamu. Dan aku Sarga Nevi masih bakal terus lanjut nemenin kamu ya Tama Pro 2 di Sepada.

sejarah Indonesia, Aceh diketahui memiliki pejuang wanita paling banyak dari wilayah lainnya. Dua di antaranya, yakni Cut Nyadin dan Laksamana Kemal Hayati. Bahkan tercatat sebagai 7 Warlord Women in the World. Keduanya juga turun masuk dalam daftar 10 Best Female Warrior at All Time dan Woman Warrior in Southeast Asia. Laksamana Kemal Hayati, perempuan pertama dunia yang tercatat bergelar Laksamana, armada lautnya diberi nama Inong Baleh.

Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.

101.6 Radio Benten, teman terbaik kamu. Tahu Radio 2, macam-macam olahraga yang ada. Kadang ada juga olahraga yang unik, teman Radio 2, kayak olahraga footbox. Baru dengar kan, sama teman Radio 2. Jadi ini katanya kombinasi permainan sepak bola dan juga tinju. Kebayang gak sih main bola tapi sambil pakai sarung tinju, teman Radio 2? Dan ini olahraga yang belakangan ini viral ya, karena dikenal dengan nama footbox atau footbox sendiri ya. Tulisannya beda sih, ada yang F-U-T-B-O-X gitu kan, ada juga yang footnya F-O-O-T-B-O-X X ya, teman Pro 2. Nah ini ternyata ya itu perpaduan sepak bola dan juga tinju dalam satu permainan, teman Pro 2. Jadi di sini pemainnya ini kayak harus tetap menggiring bola dan mencetak gol, tapi sambil menghindari atau melancarkan pukulan sesuai dengan aturan yang disepakati, kayak main tinju gitu ya, teman Pro 2. Walaupun emang kelihatan kayak cabang olahraga baru gak sih jadinya, tapi footbox ini sebenarnya belum diakui juga sih sebagai olahraga resmi, teman Pro 2. Dan konsep ini juga berawal dari sebenarnya sesi pemanasan kreatif yang dibuat sama pelatih kickboxing asal Ukraina, teman Pro 2. Jadi di video latihannya ini akhirnya diupload dan rame di media sosial, teman Pro 2, terus memicu banyak orang yang mau mencoba dengan permainan serupa yang mirip-mirip, teman Pro 2. Jadi biasanya kalau footbox ini dimainin di lapangan kecil yang pemainnya yaitu pakai sarung tangan tinju, teman Pro 2, dan juga pelindung kepala ya, demi mengurangi resiko cedera, terus juga melatih teknik menggiring bola. Permainan ini juga kayak mengasah koordinasi, pastinya kelincahan, daya tahan dan juga refleks. Tapi bingung gak sih, teman Pro 2, kamu harus fokus menggiring bola atau menghindar atau melancarkan tinju? Tapi kayaknya kalau ada lucu juga ya gak sih?

Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.

1,6 Radio Benten, teman terbaik kamu. Sama Pro 2 Piala Dunia, udah tahu kita ya yang nanti masuk ke final adalah Spanyol versus Argentina ya. Jadi dua negara ini yang nanti bakal bertanding di final Sama Pro 2. Pilihan yang sulit karena kamu harus milih antara Spanyol atau Argentina untuk kamu jagoin gitu ya teman Pro 2. Dan kalau ngomongin soal Spanyol gitu ya teman Pro 2, ini ada yang menarik juga sih ya. Kalau kita ngomongin Piala Dunia, mungkin kamu berpikirnya juga banyak negara yang menarik juga gitu. Mungkin kayak Perancis boleh tampil dominan sepanjang Piala Dunia juga, tapi ternyata belum cukup buat numbangin satu-satunya tim yang selalu ngalahin mereka di Euro 2024 tahun Pro 2, yaitu Spanyol gitu ya. Dan di sini juga kalau kita ngelihat pertandingan-pertandingan di Piala Dunia tahun Pro 2, ada yang menarik banget ya, karena sepanjang Piala Dunia 2026 ini ada satu tim yang gak bisa dikalahin Spanyol sama Pro 2 sepanjang turnamen itu, dan negara itu adalah Tanjung Verde sama Pro 2. Padahal negara Afrika ini baru aja debut di Piala Dunia gitu ya sama Pro 2, dan langsung ngelawan Spanyol di laga pembuka fase grup kalau gak salah ya sama Pro 2. Dan kerennya Tanjung Verde ini sukses menahan Spanyol 0-0 sama Pro 2. Nah dari situ akhirnya Tanjung Verde tuh udah terkenal banget juga, apalagi kiper mereka juga sendiri ya Tomo Brodo, yang akhirnya dinotis lah sama seluruh dunia Tomo Brodo. Fozinza ya kalau nggak salah namanya, Fozinha nggak sih, ya itulah ya Tomo Brodo, ingat-ingat lupa aku namanya. Jadi itu yang sempat ramai juga karena aku lagi scroll terus ada interviewnya dia gitu yang diwawancarin sama wartawan gitu kan. Kamu udah lihat Instagram belum? Yang tadinya followersnya cuma sekitar 50.000, tahu-tahu udah sampai jutaan ya Tomo Pro 2, yang saking seluruh dunia nonton penampilan dari Tanjung Verde sendiri pas ngelawan Spanyol Tomo Pro 2. Dan ini gokil banget sih ya. Dan semenjak ditahan imbang sama Tanjung Verde sendiri, Spanyol terus maju langsung benar-benar totalitas banget ya, karena mereka selalu ngalahin tim-tim yang mereka jumpain gitu kan ya. Ngelawan Arab Saudi menang, terus juga Uruguay menang, Austria menang, pokoknya banyak lah, Portugal, Belgia, sampai Perancis gitu ya, untuk mengamankan akhirnya Spanyol masuk ke final gitu. Tapi ya itu dari sekian banyak negara-negara, Spanyol tidak bisa membobol gawang Tanjung Verde teman-teman berdua, yang gokil banget ya. Banyak banget plot twist-plot twist yang ada di Piala Dunia. Nah dari sekian banyak plot twist teman-teman berdua, kamu suka banget plot twist apa nih? Boleh banget kamu spill ke aku di 081 11 45 1016.

0: udah jam 10. Saatnya tidur. Alarm dulu ah ke jam 5. Sudah. Tidur ah. Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi ah. Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.

101,6 Radio Benten, teman terbaik kamu. Sobra 2, kalau kita suka banget nonton festival musik gitu ya, kadang kita nyari sesuatu yang unik, sesuatu yang berbeda banget, teman Pro 2. Dan ini ada saking berbedanya ya, teman Pro 2, di Norwegia. Ini ada festival musik yang bilang unik sih ya, teman Pro 2, karena festival ini digelar setiap bulan Juli ya, di gugusan Pulau Træna, Norwegia, tahun 2002, sebuah pulau kecil yang dihuni kurang dari 500 orang, tahun 2002. Jadi nama ini namanya Festival Træna Festival, tahun 2002. Dan di tahun ini gitu ya, kemarin di tanggal 9 dan sampai 12 gitu ya, ini lucu banget, tahun 2002, karena kalau biasanya kan kamu nonton festival di venue, di stadion gitu ya, tahun 2002, di emang ada venue-venue khusus untuk konser gitu ya. Nah ini teman Pro 2, festival musik ini ada di dalam gua, teman Pro 2, gokil banget. Dan semenjak pertama kali digelar di tahun 2003, Træna Festival sendiri ini jadi festival lokal yang jadi salah satu festival musik paling unik di Eropa, teman Pro 2. Dan di tahun 2015 gitu kan ya, bahkan ini The Guardian sendiri memasukkan ini ke dalam daftar 10 secret festival terbaik di Eropa ya, itu karena keunikannya di dalam goa gitu ya, kalau Pro 2. Jadi kayak memadukan musik, alam, dan juga pengalaman festival yang gak bisa ditemuin di tempat lain, teman Pro 2. Dan ini benar-benar gokil banget. Jadi kalau kamu mau kesini ini kayak perjalanannya itu panjang banget, teman Pro 2, karena harus menyeberang sekitar 33 mil laut dengan kapal sebelum bisa menikmati konser ini dengan berlatar pegunungan, laut lepas, dan juga matahari yang benar-benar khas banget ya, teman Pro 2. Khas musim panas di Norwegia sendiri. Jadi ya gak heran juga sih kalau sekitar 2000 orang ini datang ke festival ini setiap tahun, teman Pro 2. Dan ini kayak 4 kali lipat dari jumlah penduduk aslinya di sana, teman Pro 2. Wah, ini menarik banget ya. Kalau di Indonesia ada, kira-kira cocoknya di mana ya, teman Pro 2?

0: Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.
1: Ran, aku duluan ya Ran. Badan aku bentol-bentol.
3: Lah, gak, tunggu aku, gak.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

0: Kicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Helah, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
0: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan. Suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu, dalam rasa hormat dan persatuan.
3: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.
4: Lagu baru di Pro 2.
5: Belakangan ini, pasti nggak asing sama lagu terbaru dari Tulus yang lagi rame banget dibahas. Berjudul Teh Hijau. Lagu ini langsung melesat jadi salah satu yang paling banyak didengerin dan sukses mencuri perhatian para penikmat musik Indonesia. Menariknya, di balik aransemen yang terdengar ringan dan hangat, Teh Hijau justru menyimpan cerita tentang rasa hampa, kehilangan arah, dan proses menerima diri sendiri. Bukan tentang melawan perasaan itu, tapi belajar berdamai dan percaya kalau setiap orang punya waktunya masing-masing untuk pulih. Kadang, hidup memang nggak selalu penuh warna. Ada hari-hari ketika semuanya terasa datar. Tapi mungkin, seperti secangkir teh hijau, kita nggak harus selalu manis untuk tetap bisa dinikmati. So, enjoy this moment dan biarkan lagu ini menemani apapun yang sedang kamu rasain. Teh Hijau, Tulus.

101,6 Radio Banten, teman terbaik kamu. Tahun Pro 2, sekarang kamu udah di pada di putaran terakhir ya Tahun Pro 2 sampai jam 10 nih. Jadi kebersamaan kita di pada sekarang kurang dari 1 jam nih Tahun Pro 2, tapi ya aku masih bakal terus lanjut temenin kamu sampai saat siang Pro 2 Top Hit List.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.

0: bosen banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.

101,6 Radio Benten, teman terbaik kamu. Tom Pro 2 ini ada yang lucu banget di Jepang ya, Tom Pro 2. Jadi kita kalau dengar kata Jepang tuh identik dengan makanan gitu ya, dengan animenya, dengan komiknya sendiri yang banyak banget itu ya, Tom Pro 2. Dan kalau dulu gitu ya, di Indonesia tuh ada satu majalah yang isinya tuh banyak banget komik-komiknya. Jadi kayak beberapa komik dijadiin satu majalah itu, yang aku lupa namanya apa, tapi waktu aku SD itu pernah ada sama Om Radua. Tapi sekarang aku gak tahu deh ya, masih ada apa enggak, karena kalau aku ke toko buku langsung ke bagian komik-komik yang udahlah ya, beli komik yang udah tahu judul yang mau dibeli gitu kan ya. Nah ini kalau di Jepang Om Radua masih ada nih kumpulan-kumpulan majalah komik itu ya. Jadi ada yang lucu, jadi ada satu komik yang namanya Blue Box teman Om Radua, yang ini nih ada di majalah itu. Nah ini nih banyak banget fans-fansnya atau pembacanya, readernya Blue Box ini yang nyari majalah itu teman Produa untuk baca chapter terakhirnya gitu ya, edisi terakhirnya teman Produa, karena pengen tahu endingnya seperti apa. Tapi ini para fansnya di Jepang malah dibikin frustasi Tomo Pro 2 karena kelangkaan majalah komik itu. Jadi karena si majalah itu terdiri dari beberapa komik, dan salah satunya itu ada edisinya lagi berhadiah kartu One Piece Tomo Pro 2 yang ada di dalamnya. Jadi ini ada beberapa orang yang jadi scalper sendiri yang ngeborong majalah itu demi dapet kartu One Piece sendiri Tomo Pro 2 yang ada di dalam majalahnya. Nah sementara si penggemar atau readernya si Blue Box ini cuma pengen baca majalahnya doang buat tahu chapter terakhir dari kisah komik favorit mereka Tomo Pro 2. Jadi kayak, yaudah bisa gak lu ambil aja kartunya, majalah komiknya buat gue, karena gue penasaran banget dengan endingnya kayak gimana. Ini jadi lucu juga ya Tomo Pro 2, yang satu pengen ngejar hadiahnya, yang satu pengen baca komiknya. Wah kayaknya kalau kataku ya mending gitu ya, win-win solution gak sih, kita beli majalahnya patungan, kamu ngambil hadiahnya, aku baca komiknya. Jadi kan beres dua-duanya gitu ya Tomo Pro 2.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta, lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

0: to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Konsumsi air putih masih dianggap kurang penting oleh sebagian orang. Padahal, tubuh setidaknya membutuhkan asupan cairan agar dapat bekerja lebih optimal. Rajin mengkonsumsi air putih juga merupakan salah satu gaya hidup sehat. Air membentuk sekitar 70% dari tubuh manusia. Hampir semua air yang ada pada tubuh ini memiliki fungsi untuk membuat tubuh dapat bekerja. Beberapa manfaat dari air putih adalah menjaga suhu tubuh optimal, melancarkan sistem pencernaan tubuh, menjaga tekanan darah stabil, menjaga asupan oksigen dalam tubuh, menggantikan cairan yang keluar dari tubuh, mencegah turunnya tingkat konsentrasi dan fokus, melindungi tubuh dari penyakit, dan masih banyak lagi. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Banten.

0: Papa. Mau sampai kapan kayak gini terus? Papa tuh main HP terus. Mau barang apa lagi ini yang harus kita jual, Pa? Papa gak lihat tabungan kita ini makin menipis loh. Aku tuh gak sanggup kalau harus terus begini. Udah.
1: Sabar, Ma. Papa juga lagi usaha.
0: Usaha apa sih, Pa? Papa tuh cuma terus-terusan main judi online kayak gini. Sadar, Pa. Sadar. Ini tuh bahaya, Papa.
2: Waspada dan jauhi judi online. Jangan biarkan judi online merusak kebahagiaan keluarga Anda. Berhenti sekarang demi masa depan anak-anak kita.

Ngomongin soal lagu pop era 2000-an awal yang gak pernah absen dari playlist nostalgia, Shape of My Heart milik Backstreet Boys pasti langsung masuk daftar teratas. Menariknya, lagu yang rilis tahun 2000 ini belakangan kembali viral karena banyak dipakai dalam tren video Being Single Should Be Fun yang lagi berseliweran di FYP. Tren ini sukses bikin lagu lama milik Backstreet Boys kembali meroket dan ramai diperbincangkan oleh generasi sekarang. Saking meroketnya, banyak pendengar yang mencari makna di balik lagu ini. Gimana enggak? Dilihat dari liriknya aja, lagu ini emosional banget. Bercerita tentang seseorang yang menyadari kesalahannya dalam hubungan, mencoba menurunkan ego, dan akhirnya berani terbuka untuk menunjukkan bentuk hati serta ketulusan yang sebenarnya kepada orang tersayang. No matter what generation you are, this song just hits different. So, keep the nostalgia alive. Backstreet Boys, Shape of My Heart.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
0: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Info Pro 2.
5: Waktunya Info Pro 2 bareng aku Sarah Ganevi. Sebanyak 114 dari 344 unit koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP di Kabupaten Lebak telah selesai dibangun. Sebanyak 251 unit lainnya ditargetkan selesai pada Juli ini sebagai bagian dari percepatan pembentukan koperasi desa di wilayah tersebut. Pelaksana tugas atau PLT Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lebak, Imam Suangsa, mengatakan pembangunan fisik terus menunjukkan perkembangan yang positif.
4: Info Pro 2.
5: Informasi selanjutnya, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menyampaikan bahwa sepanjang Januari hingga Juli 2026, sebanyak 6,8 juta warga melakukan registrasi kartu SIM menggunakan metode verifikasi biometrik. Memverifikasi identitas menggunakan sistem pengenalan wajah saat hendak mengaktifkan nomor seluler. Mutia mengatakan penerapan metode ini berbasis data biometrik dalam registrasi kartu SIM ditujukan untuk meningkatkan keamanan data identitas warga dan mendukung pencegahan penyalahgunaan data pribadi untuk tindak kejahatan digital.

0: movie yang terakhir, The Batman Part 2, yang dibintangi oleh Robert Pattinson, kembali ditunda. Film garapan sutradara Matt Reeves ini dijadwalkan tayang di bioskop pada 18 Februari 2028, atau hampir 6 tahun setelah The Batman pada Maret 2022. Sekian info Pro 2 kali ini, dan tetap di Pro 2 FM Banten.
1: Info Pro 2.

101,6 Radio Benten, teman terbaik kamu. Teman Radio, sekarang kamu udah di Santai Siang Radio Top Hit List dari jam 10 sampai jam 12 siang, teman Radio. Boleh banget untuk kamu yang mau request-request ya, sambil menemani kamu beraktivitas hari ini, teman Radio. Tinggal WhatsApp aja, chat ke aku di 081-1145-1016 atau DM ke Instagramnya Produa di @rri_produabenten. Tinggal chat aja, "Sar, gue mau dengerin lagunya ini." Nah, ini nanti tinggal bilang aja ke aku, sekalian sama judulnya ya, teman-teman Produa. Tapi kalau misalkan kamu mau diputerin random, ya gak apa-apa, disebutin aja nama penyanyinya, nama musisinya. Ntar bakal aku puterin random untuk musisi Indonesia, boleh banget. Musisi mancanegara juga bisa, teman Produa. Jadi aku tunggu chatnya, requestan kamu, mau sambil cerita-cerita juga boleh, teman Produa, di sekali lagi di 081 11 45 1016.

Daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?

0: Santai, oi.
1: Santai aja sih.
2: Santai aja kali.
1: Santai.
3: Waktunya santai siang.

0: Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Tom Pro 2 masih di Santai Siang Pro 2 Top Hit List dengan lagu-lagu requestan kamu. Tom Pro 2 udah banyak yang WhatsApp dan udah aku masukin juga ke playlist nih ya, lagu-lagu requestan kamu. Dan di pagi ini, di siang ini ini spesial banget karena udah ada yang mampir ke studio Pro 2 FM Banten nih, dari teman Pro 2 yang wah ini beda banget requestnya ya, teman Pro 2 langsung datang ke studio. Dan kita sapa-sapa dulu nih, ada siapa di sana?
1: Halo, ada Ririn di sini.
0: Hai Ririn, kamu dari mana Ririn?
1: Aku dari Untirta nih kak.
0: Oke, dari Untirta, berarti iya. Masih apa, santai-santai ya?
1: Masih santai-santai aja.
0: Semester
1: ini
0: semester berapa emang?
1: Semester, aduh kalau ngomongin semester ya, semester 7 sih kak.
0: Wah, udah bentar lagi, wih sudah ya.
1: Iya, bentar lagi.
0: Lagi ngurus skripsi apa gimana, belum?
1: Doain aja.
2: Doain semoga lancar, jaya gitu ya.
1: Amin.
0: Dan biasanya kalau kamu bikin skripsi gitu, kamu biasanya denger lagu apa sih?
1: Nah ini kak, sebenarnya aku suka banget lagu-lagu galau ya kak ya, kalau lagi nemenin skripsi gitu ya. Biar apa sih? Sebenarnya biar apa sih? Biar kayak kita tuh, oh ada yang nemenin galau bukan berarti kita galau, tapi lebih vibesnya tuh lebih tenang, lebih pelan gitu.
0: Karena sebenernya instrumen-instrumennya santai.
1: Betul.
0: Gitu ya. Kalau yang ngebeat kan kayak nge-headbang gitu kan. Oke, lagu playlistnya beda ya, lagu-lagu galau untuk nemenin skripsi ya.
1: Iya,
0: unik
1: betul
0: banget. Dan biasanya kamu dengerinnya apa sih, salah satu lagu yang ada di playlist kamu deh?
1: Ada salah satu lagunya yaitu Kunto Aji dari Pilu Membiru.
0: Aduh, iya lagi.
1: Dem banget kan kak ya?
0: Iya, itu aku kayak, aku tuh keingetnya dulu waktu ada Pilu Membiru ini tuh, Kunto Aji tuh kayak bikin Pilu Membiru experience itu loh. Kamu tau gak sih yang video hitam putih?
1: Iya.
0: Yang banyak orang-orang.
1: Oke, okay, aku tau itu.
0: Aku gak bisa nonton sampai akhir sih, kayak aduh aku tidak bisa, gak sanggup. Gak bisa aku dengan lagu-lagu galau ya. Jadi kayak ada jadi kayak relate juga gitu kadang. Nah kalau kamu sendiri dengan Pilu Membiru ini, kenapa akhirnya masuk ke playlist kamu nih?
1: Nah ini dia yang paling saya suka ya dari Kunto Aji gitu. Lirik-liriknya tuh bener-bener menyelami setiap detail hidup saya gitu loh kak.
0: Aduh.
1: Ya kan? Karena saya tuh kan suka banget sama seni ya. Nah ketika Pilu Membiru ini rilis, saya kayak wah kok ini dalam banget gitu ya. Kayak tentang luka, tapi lukanya itu bisa sembuh loh kalau misalkan kita ya menjalani kehidupan gitu, ibarat kata. Itu sih dem banget sih menurut saya.
0: Jadi emang berdamai dengan luka
1: keadaan,
0: lah ya,
1: iya,
0: berdamai
1: betul
0: dengan keadaan juga. Dan ya spesial untuk Ririn yang suka banget sama Kunto Aji Pilu Membiru gitu ya. Ini bakal aku puterin juga di Santai Siang Pro 2 Top Hit List dengan lagu-lagu dari requestan kamu juga, teman Pro 2.

0: Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore.

0: 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Apakah Anda termasuk orang yang sering menyebutkan kata pohon pisang? Namun tahukah Anda bahwa pada faktanya pohon pisang bukanlah sebuah pohon? Mengapa demikian? Karena tanaman pisang termasuk jenis keluarga rerumputan di mana batangnya mengandung banyak air. Tanaman pisang juga termasuk tumbuhan herba, bahkan disebut sebagai tumbuhan herba terbesar di dunia. Hal itu dikarenakan batang pisang bukanlah batang kayu yang kokoh, melainkan lebih rapuh, segar dan berair, juga berakar batang semu, mirip dengan tanaman jahe.

0: lagu baru di Pro 2.
1: Butuh lagu yang bisa bikin mood langsung naik, rilisan terbaru dari Heart to Heart ini wajib banget nih masuk playlist kamu. Single berjudul Lemon Tang hadir dengan nuansa musim panas yang fresh, ceria, dan penuh energi. Bahkan, para member Heart to Heart menyebut lagu ini sebagai stress reliever song, alias lagu yang siap nemenin kamu melepas penat setelah aktivitas seharian. Nah, antusiasme penggemar juga luar biasa loh. Video musik Lemon Tang sukses melesat ke posisi pertama trending musik di YouTube dengan lebih dari 10 juta penayangan hanya dalam waktu 2 hari saja sejak dirilis. Gak heran, karena lagu ciptaan komposer legendaris SM Entertainment Kenzie ini punya melodi yang catchy dan bikin susah berhenti senyum. So, catch the vibe, feel energy with Heart to Heart with Lemon Tang.

0: Masih di Santai Siang Pro 2 Top Hit List Teman Pro 2. Kalau tadi ada Teman Pro 2 dari Rin yang datang langsung ke studio buat request lagu gitu ya. Sekarang ada juga nih. Jadi Ririn sebenarnya datangnya gak sendirian ya Teman Pro 2, karena ada temennya juga nih. Sekarang kita gantian tanya-tanya nih sama ada siapa di sana.
1: Halo, aku Kila.
0: Oke, Kila. Ini sama berarti sama kayak Ririn semesternya?
1: Iya, sama.
0: Oke, semester yang bentar lagi beres lah ya.
1: Wah, wisuda gitu.
0: Wisuda bentar lagi ya, setelah skripsi dan sidangnya beres gitu kan.
1: Ya, amin, ya Allah, segera ya secepatnya.
0: Ketik satu untuk amin. Amin.
1: Amin. Aminin dong.
0: Oke, dan kalau misalkan tadi Ririn playlistnya tuh dia senang skripsian sambil yang galau-galau, katanya instrumennya kan santai, jadi bisa buat temenin skripsi. Kalau kamu skripsian ditemenin sama lagu-lagu siapa nih?
1: Lagu-lagu dari Taylor Swift.
0: Oh, Swifties ya.
1: Iya.
0: Oke, dari kapan? Dari tahun berapa suka Taylor Swift?
1: Aduh, dari SD kayaknya ini.
0: SD, udah lama banget. Udah. Sekarang kuliah, ya banyak lah ya tahunnya ya.
1: Menemani hari-hariku.
0: Terus kenapa nih akhirnya kamu suka banget sama Taylor Swift nih?
1: Karena dia tuh lagu-lagunya merepresentasikan segala situasi.
0: Wih, bener sih.
1: Ya kan? Mau galau, mau happy, mau lagi berbunga-bunga, itu ada semua.
0: Semuanya ada lengkap lah ya. Mau seneng, sedih, lagi suka sama someone, semuanya ada di sana.
1: Ada.
0: Dan dari sekian banyak lagunya Taylor Swift gitu ya, kamu paling suka yang mana?
1: Aku paling suka yang dari The Man.
0: The Man. Kenapa kamu suka?
1: Karena itu menurut aku di dalam lagu itu topiknya paling berat ya. Diskriminasi gender gitu kan. Itu tuh bukan hanya lagu menurut aku. Itu juga ngasih kayak pelajaran gitu. Kayak kita juga gak boleh diskriminasi gender lah. Si apa bagi pria itu lebih dilihat nyawa. Tapi kalau perempuan dibilangnya kayak apa sih, terlalu bossy gitu.
0: Oh, kayak mungkin kalau yang cowok maskulin gitu.
1: Iya.
0: Kamu tuh harusnya feminin, jangan tomboy gitu.
1: Jangan
0: ya,
1: terlalu ngatur, jangan tuh gitu.
0: Oke, jadi itu salah satu lagu favorit dari sekian banyaknya lagu Taylor Swift ya. Dan tadi itu Kila bilang ada lagu Taylor Swift nggak? Ada banyak. Ada banyak, mau lagu yang mana? Terus kayak aduh, lagu yang mana ya requestnya ya, bingung sih.
1: Sampai bingung, bener-bener bingung
0: karena emang lagunya lama banget dan banyak juga lagu-lagunya Taylor Swift dari tahun berapa ya dia debut ya? Wah, pokoknya lama banget lah ya. Udah puluhan lah ya.
1: Iya.
0: Karyanya Taylor Bradway yang emang kadang relate juga sama kita-kita, termasuk Kila juga. Iya. Jadi spesial ya di Santai Siang Pro 2 Top Hit List, kita bakal puterin lagu dari Taylor Swift yang The Man, Taylor Bradway.

0: ini?
1: Duh, gak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udah lah, terserah kamu aja deh.
0: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang gak ngebosenin di Pro 2FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam.
1: Terus dengerinnya di mana?
0: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Wah, ternyata seru juga ya.
0: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2FM.
2: Pernahkah Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka. Pastikan untuk memberikan mereka banyak air dan tempat yang teduh untuk beristirahat.

10. Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Ya, yeah, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.

lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726. Saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia, mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin

Prodia Pembentan, teman terbaik kamu. Teman Prodia, sekarang kamu udah di putaran terakhir di Santai Siang Prodia Top Hit List. Jadi kebersamaan kita kurang dari 1 jam untuk kamu yang mau request-request ya, teman Prodia. Karena ini juga aku masih lanjut muterin lagu-lagu requestan dari kamu. Karena di sini ada Dinda yang katanya request NPD. Hari ini belum dengerin NPD sempurnanya, aku diputerin ya, Sar. Siap Dinda, ntar aku puterin ya. Terus juga next nih ada Ayu yang katanya pengen dengerin lagunya Afgan yang Kacamata. Oke, ada kok, tenang aja ya Ayu. Terus next nih ada Alifah yang katanya mau dengerin lagu lama One Direction and One Thing. Ada nggak, Sar? Oke, coba kita cari dulu ya. One Direction yang One Thing ya. One Direction, One ya, One Direction. Oke, ada ya Alifah. Ntar aku puterin. Tapi setelah lagunya NPD dan juga Afgan. Nah, untuk kamu teman produ yang mau request, masih aku tunggu di 081 11 45 116. Sumpah kita gendong banget gak sih?

0: bosen banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.

0: sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

0: Rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah. Karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya, karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.
1: Waktunya sate siang.

0: Selamat siang, saya Rudy dari Bank BBC, ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
1: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
0: Sebentar.
1: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada, voice phishing, penipuan lewat telepon, hindari mengklik tautan yang mencurigakan.

Salah satu film superhero yang ditunggu-tunggu, apalagi kalau bukan Avenger Doomsday, Tomb Raider 2, dan menjelang pembukaan pre-order tiket di Amerika ya, di Amerikanya Tomb Raider 2. Ini Marvel Studio akhirnya nge-spill durasi film Avenger Doomsday, Tomb Raider 2. Kalau kamu bertanya-tanya, seberapa lama, apakah bakal selama Endgame, yang Endgame tuh hampir 3 jam ya, Tomb Raider 2. Dan di sini Marvel akhirnya nge-spill Tomb Raider 2 kalau Avenger Doomsday sendiri ini bakal punya durasi sekitar 165 menit atau mungkin kalau di jam ya 2 jam 45 menit ya Tomb Raider 2. Dan ini bikin salah satu film Avenger terpanjang yang pernah dibuat juga. Dengan durasi 2 jam 45 menit, Avenger Doomsday ini ngelebihin Avenger Infinity War Tomb Raider 2 yang di tahun 2018 itu durasinya kan sekitar 149 menit tapi masih lebih singkat juga dibanding Endgame. Jadi Endgame masih jadi film Marvel Cinematic Universe yang nomor satu untuk yang terlama gitu ya Tomb Raider 2. Karena udah ke-spill nih ya durasinya sekitar 2 jam 45 menit. Mungkin nanti pas kamu nonton gitu ya, kayaknya perlu ke toilet dulu deh ya. Kayaknya gak asik banget kalau lagi nonton film di tengah-tengah terus tiba-tiba pengen ke kamar kecil gitu kan ya. Jadi karena durasinya cukup panjang, mungkin ya itu tips untuk kamu Tomb Raider 2 yang nanti di bulan Desember mau nonton Avenger Doomsday. Thank you.

0: di Pro 2.
1: Belakangan ini pasti nggak asing sama lagu terbaru dari Tulus yang lagi rame banget dibahas. Berjudul Teh Hijau. Lagu ini langsung melesat jadi salah satu yang paling banyak didengerin dan sukses mencuri perhatian para penikmat musik Indonesia. Menariknya, di balik aransemen yang terdengar ringan dan hangat, Teh Hijau justru menyimpan cerita tentang rasa hampa, kehilangan arah, dan proses menerima diri sendiri. Bukan tentang melawan perasaan itu, tapi belajar berdamai dan percaya kalau setiap orang punya waktunya masing-masing untuk pulih. Kadang, hidup memang nggak selalu penuh warna. Ada hari-hari ketika semuanya terasa datar. Tapi mungkin, seperti secangkir teh hijau, kita nggak harus selalu manis untuk tetap bisa dinikmati. So, enjoy this moment dan biarkan lagu ini menemani apapun yang sedang kamu rasain. Teh Hijau, Tulus.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat, walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

Pro 2, ini waktunya aku Sarah Ganevi cabut dulu ya di angka cantik ini 11.55. Tom Pro 2 sampai di sini. Aku nemenin kamu karena nanti dilanjut lagi seru-seruannya bareng dengan Nandu Putra. Jadi thank you for listening and bye-bye.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
1: Langsung kita gas.
0: Anjir, goblok banget. Din,
2: lihat nih. Bisa masih gila ya. Dunia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.
5: Santai, oi.
6: Santai aja sih.
3: Santai aja kali.
6: Santai.
3: Waktunya santai siang.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

101,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Hai hai teman Pro 2, selamat siang. Dan selamat rasanya gue Nandu bisa duduk lagi nih di ruang siar buat nemenin kamu ya, menjalani aktivitas di siang ini sampai nanti di jam 7 malam, teman Pro 2. Kayak biasa kita masih lanjut di segmen Santai Siang. Gue bakal kasih kamu update-update menarik soal apapun pokoknya ya, yang cocok banget buat menemani segala aktivitas kamu ya, mau aktivitas ringan sampai yang berat banget, teman Pro 2. Dan tentu aja kamu di siang ini boleh banget buat request lagu ya, sebagai lagu penyemangat kamu nih ya di tanggal 16 Juli 2026 ini ya. Langsung aja request teman-teman Pro 2 semua lagu yang mau kamu putar ke WhatsApp kita di 081 1145 1016, atau bisa juga di DM Instagram langsung aja chat ya di @rr_pro2banten.

0: dulu, hormat bendera dulu.
1: Ih, udah yuk, kita lanjut aja yuk. Malu tahu berhenti di sini cuma buat hormat.
0: Udah, hormat aja dulu.
1: Ih, malu tahu, kenapa sih harus berhenti?
0: Hormat aja dulu, ntar gua jelasin. Berhenti sejenak dan memberikan penghormatan saat bendera dinaikkan adalah cara untuk menunjukkan rasa cinta tanah air, menghargai sejarah perjuangan, dan menghormati mereka yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kebaikan bangsa. Jawa lo taruhannya.
1: Tapi malu tahu.
0: Pilih tetap jaga gengsi atau disuruh perang.

0: Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
1: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

Oke, teman-teman berdua, di jam makan siang ini gue mau ngebahas satu menu, buat satu menu sih ini, satu cemilan yang entah kenapa ini lagi sering banget ya lewat di TikTok gue, teman-teman berdua, dan jadi apa ya, jadi bikin gue tuh pengen banget beli tapi belum keturutan, yaitu Cikuro, teman-teman berdua ya. Jadi buat kamu yang belum tahu Cikuro tuh apa, jadi ini tuh apa ya, kayak camilan yang dia tuh bahan dasarnya tuh chicken gitu, ayam, teman-teman berdua, yang dibentuk memanjang gitu, terus digoreng pakai tepung ya, tepung panir, teman-teman berdua, yang panjangnya ini bermacam-macam sih, cuman kalau gue lihat di TikTok itu panjang banget ya, bisa nyampe setengah 30 cm 25 sampai 30 cm gitu, tahun berdua ya. Dan cemilan itu lagi populer banget ya karena ya punya tekstur yang unik gitu ya, renyah di luar dan isinya tuh juicy, apalagi sekarang itu udah banyak banget, bukan cuma daging ayam isinya, ada yang pakai keju mozzarella, ada yang pakai chili oil segala macem gitu ya. Nah, saking viralnya jajanan ini juga ternyata banyak diborong wisatawan asal luar negeri, teman-teman berdua ya. Lebih tepatnya itu Malaysia sama Thailand.

Nah, dan daya tarik utama Chikoro ini selain bentuknya yang unik dan tekstur rasanya juga yang enak, fenomena just tip juga makin banyak tahun berdua. Jadi buat kamu mungkinnya warga-warga Serang yang belum nemu nih Chikoro di Serang yang lagi susah banget dicari, bisa just tip nih ya. Tapi nggak ngejamin nanti bisa sampai di Tangkam itu kondisinya masih renyah tahun berdua.

Apakah Anda termasuk orang yang sering menyebutkan kata pohon pisang? Namun tahukah Anda bahwa pada faktanya pohon pisang bukanlah sebuah pohon? Mengapa demikian? Karena tanaman pisang termasuk jenis keluarga rerumputan di mana batangnya mengandung banyak air. Tanaman pisang juga termasuk tumbuhan herba, bahkan disebut sebagai tumbuhan herba terbesar di dunia. Hal itu dikarenakan batang pisang bukanlah batang kayu yang kokoh, melainkan lebih rapuh, segar dan berair, juga berakar batang semu, mirip dengan tanaman jahe.

0: to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

0: sosial yang memicu terjadinya overthinking. Lakukan pola hidup sehat, relaksasi diri, dan latihlah penerimaan diri.
1: Waktunya santai siang.

0: Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

0: 96,2 FM, teman terbaik kamu.
1: Kita masih lanjut di Santai Siang Tamper 2 dan masih ngomongin soal cemilan-cemilan yang lagi rame banget ya, terutama di sosmed Tamper 2, di TikTok, di Instagram. Kalau tadi ada Cikuro atau chicken kasurol ya, bisa dibilang ya. Kali ini gue mau kasih tahu ke kamu satu juga cemilan manis, ya ini harusnya kamu para sweet tooth atau sweet tooth gitu ya, suka banget nih. Yaitu Dubai Chewy Cookie Tamper 2 yang jadi dessert viral ya, yang banyak banget dikonsumsi akhir-akhir ini, khususnya buat pecinta makanan manis ya. Nah, kenapa ini bisa viral teman Pro 2? Kalau menurut gue sih gara-gara ini tuh lanjutan viralnya coklat Dubai teman Pro 2, yang dimana coklat Dubai itu perpaduan yang unik ya, coklat dan pistachio dan ada kunafe-nya. Nah ini sama coklat, ada kunafe-nya atau kataifi-nya, sama ada pistachio-nya, tapi bukan coklat batangan nih. Dia tuh kayak semacam mochi gitu teman Pro 2 ya, mochi coklat gitu ya. Nah, jadi buat kamu mungkin yang kurang cocok sama Dubai coklat yang keras gitu ya, yang kriuk, ini bisa jadi pilihan nih teman Pro 2. Dan jujur gue sendiri udah coba beberapa kali Dubai Chewy Cookie ya. Dari yang mungkin secara harga yang biasa-biasa aja sampai yang mahal. Yang satu biji itu 50.000, 60.000 teman Pro 2. Enak sih, tapi kalau disuruh makan tiap hari kayaknya agak boncos juga ya teman Pro 2. Tapi menurut kamu gimana? Kira-kira Dubai Chewy Cookie ini salah satu atau mungkin bisa jadi cemilan yang viralnya long last atau cuman hype sebentar doang nih teman Pro 2?

Ngomongin soal lagu pop era 2000-an awal yang gak pernah absen dari playlist nostalgia, Shape of My Heart milik Backstreet Boys pasti langsung masuk daftar teratas. Menariknya, lagu yang rilis tahun 2000 ini belakangan kembali viral karena banyak dipakai dalam tren video Being Single Should Be Fun yang lagi berseliweran di FYP. Tren ini sukses bikin lagu lama milik Backstreet Boys kembali meroket dan ramai diperbincangkan oleh generasi sekarang. Saking meroketnya, banyak pendengar yang mencari makna di balik lagu ini. Gimana enggak? Dilihat dari liriknya aja, lagu ini emosional banget. Bercerita tentang seseorang yang menyadari kesalahannya dalam hubungan, mencoba menurunkan ego, dan akhirnya berani terbuka untuk menunjukkan bentuk hati serta ketulusan yang sebenarnya kepada orang tersayang. No matter what generation you are, this song just hits different. So, keep the nostalgia alive. Backstreet Boys, Shape of My Heart.

kamu? Serintil adalah tembakau yang difermentasi selama bertahun-tahun hingga berubah menjadi warna hitam dan sedikit lengket. Serintil hingga saat ini menjadi jenis tembakau dengan kualitas terbaik dan termahal di dunia. Keberadaan serintil sebenarnya sangat langka dan hanya bisa ditanam di lahan-lahan tertentu saja. Kualitas serintil terbaik berada di daerah Lamuk Legok dan Dampit Losari yang berada di lereng Gunung Sumbing, serta daerah Kwadungan dan Bansari yang berada di lereng Gunung Sindoro.

0: Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.
1: Waktunya sate siang.

0: Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Benar juga ya. Ngeri.

101,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu, teman Pro 2 buat kamu nih yang dukung Argentina harusnya hari ini lagi happy banget ya. Setelah laga yang wow itu panas banget sih, sengit banget ya teman Pro 2. England versus Argentina tadi nih di jam-jam dini hari ya, kamu kayaknya juga sekarang lagi ngantuk nih soalnya begadang ya. Jadi teman Pro 2 buat kamu mungkin yang ketinggalan, tadi banget ya dini hari itu Inggris itu kan lawan Argentina dan kemenangan itu diraih sama Argentina, skor tipis banget 2-1 tahun kedua, yang mana gol pertama itu justru diamankan ya sama tim Inggris tahun kedua lewat Anthony Gordon ya di menit 55, dan setelah itu di menit 86 ya Enzo Fernandez dari Argentina akhirnya bisa menyamakan kedudukannya lewat assist dari GOAT kita nih tahun kedua ya, Lionel Messi. Terus dilanjut juga di menit tambahan waktu 90+2, ini gol dari Lautaro Martinez. Ini akhirnya membawa Argentina menang ya, yang mana gol ini lagi dan lagi assist dari Lionel Messi tahun kedua ya. Kalau kamu nonton, itu kamu pasti gak habis pikir kok bisa ya Messi di umur 39 tahun teman Pro 2 masih bisa setajam itu loh. Dia bisa jadi penyerang, bisa jadi yang ngasih asis juga. Wah, kita gak sabar banget nih ya teman Pro 2 nungguin nih di final nanti Spanyol versus Argentina. Di Spanyol ada Lamine Yamal, di Argentina ada Messi. Wah, kira-kira siapa nih teman Pro 2 yang bakal jadi pemenang? Baby,

pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul "Capailah Bintang-Bintang di Langit". Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.

0: Oke.
1: Sering kali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.
2: Santai, oi.
3: Santai aja sih.
0: Santai aja kali.
3: Santai.
0: Waktunya santai siang.

Balik lagi di Santai Siang Tahun 2 dan kita lanjut ngomongin update terbaru dari dunia olahraga setelah tadi dibuka dengan kabar Argentina lawan Inggris Tahun 2. Kali ini kita balik dulu nih ke lapangan badminton Indonesia ya Tahun 2. Tunggal putra Indonesia Muhammad Zaki Ubaidillah ini melangkah ke babak 16 besar Japan Open 2026 ya. Ubaid mengalahkan pebulu tangkis asal Denmark Rasmus Gemke di debut pertamanya turnamen berlevel Super 715 ini ya Tahun 2. Dan dilansir dari laman BWF, Ubaid itu menang setelah melewati drama rubber match ya dengan skor akhir itu 21-14, 16-21 dan 21-18. Pertemuan perdana kedua pemain ini berlangsung kurang lebih selama 68 menit ya di Tokyo Metropolitan Gymnasium Tahun 2. Ubaid sendiri ini bermain impresif banget ya di game pertama dengan merebut interval dan mempertahankan keunggulan hingga akhir Tahun 2.

Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar,

0: Senang nih bermain bersama. Ade pintar. Ingat nih, kalau ada orang, apalagi orang yang tidak dikenal, yang mau kasih permen, kasih permainan atau uang, jangan mau nih, kasih tahu dulu mama dan papa. Terus kalau ada orang yang ajak ke tempat sepi, jangan ikut. Apalagi sampai dong peluk, dong cium-cium dan pegang badan kalian. Katakan dengan keras,
1: tidak boleh.
0: Jika orang lain memegang dada, perut dan daerah sekitar celana tanpa sepengetahuan mama dan papa, jika dipaksa, teriak,
1: tolong.
0: Lari dan segera laporkan pada mama dan papa. Mama dan papa segera lindungi anak-anak dari tindak kejahatan dan kekerasan seksual. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Sorong.

0: Selamat siang, saya Rudy dari Bank BBC, ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
1: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
0: Sebentar.
1: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada, voice phishing, penipuan lewat telepon, hindari mengklik tautan yang mencurigakan.
2: Santai, oi.
3: Santai aja sih.
4: Santai aja kali.
3: Santai.
5: Waktunya santai siang.

Balik lagi di Santai Siang Taman Pradua, dan kali ini ada kabar dari lapangan sepak bola Liga Spanyol nih Taman Pradua. Lee Kang In ini resmi bergabung dengan Atletico Madrid ya, transfer dari Paris Saint-Germain. Ini kini memasuki tahap akhir penyelesaian dan Atletico memilih Lee ini sebagai penggantinya Antoine Griezmann ya. Antoine Griezmann yang kini membela klub MLS Orlando City. Dan seluruh proses transversi ini udah usai ya, udah selesai Taman Pradua. Pemain asal Korea Selatan itu tinggal menunggu ini tanggal bergabung dalam latihan pramusim Atletico ya. PSG itu melepas Lee dengan nilai sekitar 35 juta euro selama 5 tahun ya. Dan Lee Kang In ini segera mengakhiri masa liburnya Jumat pekan ini. Gelandang Korea Selatan itu kembali tampil setelah tampil di Piala Dunia 2026 Taman Pradua. Jadi apakah ini Lee Kang In Taman Pradua bakal jadi pengganti yang pas nih untuk Antoine Griezmann?

0: Yes.
1: Apa sih yes.
0: Eh, pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin
1: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
0: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
2: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
3: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
2: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
3: Lin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
4: Oh, yes.
2: Hah? Emang bahayanya apa?
3: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
2: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
5: Waktunya santai siang.

0: Pernah tidak Anda memperhatikan bagian kecil di antara hidung dan bibir atas? Pasti tahu, tapi bingung apa namanya. Nah, itulah yang disebut philtrum atau dalam bahasa kita, philtrum. Bentuknya berupa lekukan vertikal yang seakan menghubungkan hidung dengan bibir. Uniknya, setiap orang punya bentuk philtrum yang berbeda-beda. Ada yang dalam, ada juga yang nyaris rata. Bahkan, di dunia medis, bentuk philtrum bisa memberi informasi tentang kondisi kesehatan tertentu. Jadi, meskipun kecil dan sering luput dari perhatian, ternyata philtrum punya peran penting loh, mulai dari estetika wajah sampai jadi petunjuk medis. Misalnya, philtrum yang terlalu rata bisa menjadi salah satu petunjuk pada kondisi tertentu, seperti fetal alcohol syndrome, akibat paparan alkohol saat janin berkembang. Artinya, bagian kecil ini bukan hanya soal penampilan, tapi juga bisa memberi informasi tentang kesehatan.
1: Santai, oi.
2: Santai aja sih.
3: Santai aja kali.
2: Santai.
4: Waktunya santai siang.

Perusahaan desain yang bernama Core EV di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

Gak kerasa banget Taman Pradua ini udah jam 2 aja ya, dan dari jam 2 sekarang nih sampai jam 3 nanti kita masih standby terus ya di Santai Siang. Tapi kali ini gue gak ngasih update seputar dunia olahraga lagi atau kulineran lagi ya, kan udah lewat jam makan siang juga Taman Pradua. Tapi gue bakal kasih kamu informasi seputaran hiburan, entertainment gitu ya. Entah itu nanti ada film-film terbaru yang bisa gue kasih ke kamu ya, judul-judul film terbaru, atau mungkin kabar atau gosip nih dari selebriti-selebriti favorit kamu Taman Pradua. Jadi di Santai Siang ini sembari ya gue kasih kamu update seputar dunia entertainment, kamu juga masih boleh banget buat request lagu langsung aja Taman Pradua ke WhatsApp kita ya di 081-1145-1016, dan bisa juga di DM aja langsung @rri_pro2banten.

0: Halo?
1: Lin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Lin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu gak? Si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo.
0: Jin, tahu gak? Si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Yang benar.
4: Oh no.
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpan baik-baik ya.

0: Banjir merupakan peristiwa ketika air menggenangi suatu wilayah yang biasanya tidak tergenangi air dalam jangka waktu tertentu. Lalu, apa yang harus dilakukan ketika terjadi banjir di wilayah kita? Mengutip dari website BNPB, bahwa saat terjadi banjir, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan amankan rumah Anda. Matikan semua jaringan listrik, jangan berjalan di arus air, karena hal ini dapat mengakibatkan Anda terjatuh. Jangan mengemudikan mobil di wilayah air. Apabila air mulai naik, segera keluar dari mobil dan cari tempat yang lebih tinggi. Waspada saluran air atau tempat melintasinya air yang kemungkinan akan dilalui oleh arus yang deras, karena kerap kali banjir bandang tiba tanpa peringatan.
1: Santai, oi!
2: Santai aja sih.
3: Santai aja kali.
2: Santai.
4: Waktunya santai siang.

0: Duh, bosen banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081 11

pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul "Capailah Bintang-Bintang di Langit". Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.

0: Duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
1: Ada nih. Kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh, Yan. Masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak. Menitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, Ga?
1: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kaya barusan ya. Karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin. Buatlah lingkungan yang baik. Hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?

101,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 buat kamu yang lagi ngerasain hype-hype-nya Godzilla yang emang baru banget ya, baru-baru ini rilis ya, ini film terbarunya yang Godzilla dan Kong itu, teman Pro 2 yang lawan Titan X ya. Nah kali ini hype dari Godzilla kayaknya bakal lebih panjang lagi, bakal lebih ramai lagi karena teman Pro 2 ini film sci-fi keluaran terbaru ya, Godzilla Minus Zero, ini tayang di Netflix 2026. Jadi studio Toho dari Jepang ini bisa dibilang kayak ngegabungin ya beberapa genre nih, kayak sci-fi, action, sama thriller di Godzilla Minus Zero ini. Dan kualitas efek visualnya sekaligus bobot cerita ini ya pasca perang ini bikin ini tuh jadi proyek paling ditunggu para fans tahun Pro 2. Diperankan oleh jajaran aktor berbakat asli Jepang ya, kayak ada Ryunosuke Kamiki, ada Yuki Yamada, Minami Hamabe, dan Hidetaka Yoshioka, dan masih banyak lagi tentunya ya. Film ini juga disutradarain sama Takashi Yamazaki yang terkenal mahir ya dalam efek-efek visual tahun Pro 2. Film ini tuh mulai tayang di Jepang di bulan November tanggal 3 ya 2026. Dan sementara itu untuk Amerika Serikat ini akan rilis di 6 Novembernya. Dan sekarang udah bisa ditonton penggemar Indonesia ya. Godzilla Minus Zero ini memperoleh rating yang cukup sensasional, yaitu 4,1 di Letterboxd dan 8,3 di IMDb. Dan terakhir itu di Rotten Tomatoes itu 98%. Berarti bagus nih filmnya tahun Pro 2 ya. Jadi buat kamu fans-fansnya Godzilla nih, si reptil raksasa ini, harusnya wajib banget sih nonton film yang satu ini.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic. Do I do this? Pick you up and put you down, put you through.

0: Yang kita dengarkan ini adalah sebuah pagelaran gamelan oleh Friends of Gamelan di Epiphany Center of the Arts, Chicago, Amerika Serikat, yang semua pemainnya adalah orang asing. Gamelan merupakan seni budaya yang ada di Indonesia. Budaya ini berkembang di beberapa bagian Nusantara, yaitu Jawa, Sunda, Bali, dan Lombok. Percaya atau tidak, gamelan ternyata tidak hanya berkembang di Indonesia, tapi juga di beberapa negara besar dunia, seperti Singapura, Amerika Serikat, Jepang, dan Selandia Baru. Gamelan menjadi sangat diminati. Bahkan di Singapura, gamelan dan musik keroncong telah menjadi bagian dari kurikulum mereka. Gamelan wajib dipelajari hampir di setiap sekolah dasar di Singapura. Bahkan hampir di seluruh wilayah di Singapura, terdapat alat musik asal Indonesia ini.
1: Waktunya sate siang.

0: di Pro 2.
1: Belakangan ini pasti nggak asing sama lagu terbaru dari Tulus yang lagi rame banget dibahas. Berjudul Teh Hijau. Lagu ini langsung melesat jadi salah satu yang paling banyak didengerin dan sukses mencuri perhatian para penikmat musik Indonesia. Menariknya, di balik aransemen yang terdengar ringan dan hangat, Teh Hijau justru menyimpan cerita tentang rasa hampa, kehilangan arah, dan proses menerima diri sendiri. Bukan tentang melawan perasaan itu, tapi belajar berdamai dan percaya kalau setiap orang punya waktunya masing-masing untuk pulih. Kadang, hidup memang gak selalu penuh warna. Ada hari-hari ketika semuanya terasa datar. Tapi mungkin seperti secangkir teh hijau, kita gak harus selalu manis untuk tetap bisa dinikmati. So, enjoy this moment dan biarkan lagu ini menemani apapun yang sedang kamu rasain. Teh Hijau, Tulus.

Lalu dua informasi yang cukup penting dan menarik banget ini datang dari Festival Film Wartawan ya, FFW 2026 yang resmi diluncurin ya di hari Selasa kemarin tahun 2022 di CGVFX Jakarta ya, dengan tajuk semangatnya itu Dari Wartawan untuk Insan Film Indonesia. Direktur Jenderal Pengembangan Pemanfaatan dan Pembinaan Kebudayaan Kemenbud ya, Ahmad Mahendra ini bilang tahun 2022 FFW ini memiliki dua peran yang krusial nih buat industri perfilman Indonesia. Nah, Ketua FFW 2026, Benny Bengke juga ngejelasin, nama Wina Armada Soekardi ini tidak jatuh dari langit ya. Di tahun 1980-an, beliau udah dua kali membuktikan bahwa tulisan adalah kekuatan dalam lomba kritik film tahun 2002. Ketua Bidang Humas Iris Riswoyo dan Ketua Bidang Acara Ami Utari juga mengatakan, ruang ini tuh untuk mengupas film dari sudut pandang wartawan nih, bukan dari orang awam gitu ya tahun 2002. Nah, Piala Wina Armada Soekardi ini terbuka untuk siapa aja yang mau menulis kritik untuk film tahun 2002. Jadi ini bisa bilang jadi apa ya, kayak buat kamu mungkin yang tertarik gitu, ini bisa jadi pembelajaran juga ya. Kita tuh melihat sudut pandang film itu enggak dari mata penonton doang nih yang nyari serunya, yang nyari mungkin tegangnya di mana aja, tapi ada nih sisi-sisi lain yang jadi penilaian tersendiri ya, khususnya buat wartawan tahun 2002. Dan informasi ini juga ini menutup ya update seputar dunia entertainment tahun 2002, karena sebentar lagi jam 3 kita masuk sore ceria. Di sore ceria nanti kayak biasa itu segmen yang chill abis buat kamu mungkin yang mau cerita-cerita sejenak gitu ya, cerita sore hari versi kamu itu kayak gimana ya tahun 2002. Jadi stay tune di sini aja tahun 2002. Yo.

0: Papa. Mau sampai kapan kayak gini terus? Papa tuh main HP terus. Mau barang apa lagi ini yang harus kita jual, Pa? Papa gak lihat tabungan kita ini makin menipis loh. Aku tuh gak sanggup kalau harus terus begini. Udah.
1: Sabar, Ma. Papa juga lagi usaha.
0: Usaha apa sih, Pa? Papa tuh cuma terus-terusan main judi online kayak gini. Sadar, Pa. Sadar. Ini tuh bahaya, Papa.
2: Waspada dan jauhi judi online. Jangan biarkan judi online merusak kebahagiaan keluarga Anda. Berhenti sekarang demi masa depan anak-anak kita.

Sekarang Wak Info Pro 2 bareng gue Nandu Putra. Kabar pertama Taman Pro 2 datang dari Wakil Menteri Luar Negeri atau Wamenlu, Armanata Nasir, yang memastikan seluruh warga Indonesia di kawasan konflik Israel-Iran dalam kondisi yang aman. Kementerian Luar Negeri terus memantau perkembangan situasi melalui seluruh perwakilan RI di kawasan Timur Tengah. Menurutnya, setiap hari seluruh perwakilan Indonesia di wilayah tersebut berkoordinasi dan menyampaikan laporan terkini mengenai kondisi keamanan, termasuk situasi WNI dan perkembangan konflik di masing-masing negara.

Informasi selanjutnya, Keon Ho Cortis dipastikan tetap mengikuti rangkaian tur mendatang meski mengalami cedera pada kedua tangannya akibat terjatuh. Big Hit Music mengumumkan penyesuaian penampilan Keon Ho demi mendukung proses pemulihan sesuai rekomendasi tim medis. Agensi menjelaskan, tahun 2002, Keon Ho mengalami kecelakaan setelah terjatuh dengan posisi bertumpu pada kedua tangannya saat insiden yang terjadi. Hasil pemeriksaan menyeluruh di rumah sakit menunjukkan adanya patah tulang pada area sekitar kedua jari kelingkingnya.

0: Dan kabar ketiga, teman Pradua, band The Massive tampil membawakan dua lagu pada sesi podcast RRI Pro 3 Senior. Penampilan tersebut berlangsung usai perbincangan bersama host Akbar mengenai perjalanan terbaru band tersebut. Seluruh personel The Massive hadir pada sesi tersebut. Mereka membawakan lagu dengan aransemen sederhana di hadapan para penonton. Lagu pertama yang dibawakan berjudul On Our Own, single terbaru mereka dengan lirik berbahasa Inggris. Lagu tersebut menjadi pembuka penampilan dengan aransemen semi-akustik yang tetap penuh energi. Sekian untuk Info Pro 2 hari ini, teman Pro 2. Sampai ketemu di Info Pro 2 berikutnya.
1: Info Pro 2.

0: cerutu masih menyimpan citra elegan yang kuat. Beruntungnya, tembakau menjadi salah satu komoditas utama kota Jember, menjadikan Jember sebagai penghasil cerutu. Cerutu kota Jember mempunyai kualitas yang sudah diakui dunia. Merupakan salah satu yang terbaik selain Amerika dan Kuba. Lalu mengapa kualitas cerutu Jember tetap terbaik dan terjaga? Hal ini karena proses pembuatannya yang butuh waktu lama. Dikerjakan secara handmade tanpa bantuan teknologi, tembakau pilihan terbaik membutuhkan waktu fermentasi selama 2 tahun sebelum akhirnya siap untuk diproses menjadi cerutu.
1: Sore ceria.
2: Sore ceria.
1: Sore ceria.
2: Sore ceria.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

adalah kerabat dekat manusia dengan 97% kesamaan DNA. Memiliki kecerdasan yang tinggi dan mampu merasakan emosi sama seperti kita. Mereka menjelajahi setiap penjuru hutan dengan menebarkan biji-bijian agar regenerasi tanaman terjaga dan memastikan sumber udara bersih, sumber air, sumber pangan, dan sumber bahan baku obat-obatan tetap tersedia. Kehilangan mereka berarti kehilangan hutan tropis yang akan menimbulkan bencana ekologis, perubahan iklim, dan bencana alam. Kita manusia bisa mencegah terjadinya bencana dengan melindungi mereka di habitat alaminya. Mereka adalah orang hutan, sang penjaga hutan tropis Indonesia.

Oke, teman Pradua, di sore cire ini kita buka yuk kabar dari daerah kita sendiri nih, Banten ya, daerah kelahiran kita, teman Pradua. Kabar ini cukup penting dan datang dari pemerintah Kota Serang ya, yang terus bisa dibilang kayak mematangkan gitu ya usulan lahan untuk pembangunan sekolah rakyat, teman Pradua. Sejumlah lokasi ini udah di mapping dengan Kelurahan Tembong itu jadi titik yang sekarang ya itu paling diprioritasin karena dinilai punya peluang memenuhi persyaratan dan dari Kementerian Sosial. Nah, Wali Kota Serang Budi Rustandi bilang, teman Pradua, usulan pembangunan sekolah rakyat ini mendapat respon yang positif dari pemerintah pusat dan saat ini pemerintah daerah itu lagi nyelesain tahapan pengusulan lahan ya sebagai syarat utama pembangunan juga. Sekretaris Dinas Sosial Kota Serang Jatiah juga nambahin, teman Pradua, lahan yang

Sekitar 8 hektar ini berstatus tanah negara ya. Jadi mungkin dari beberapa pertimbangan akhirnya tembong dulu nih tahun kedua ya yang mau dibangun duluan. Mudah-mudahan pembangunannya cepat ya, dan makin cepat dibangun makin banyak juga ya masyarakat-masyarakat yang apa ya mendapatkan dampak positifnya nih.

Dua bersaudara, Alex Mendur dan Frans Mendur, adalah wartawan yang berjasa dalam mengabadikan peristiwa proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Dari momen proklamasi kemerdekaan Indonesia itulah, Mendur bersaudara dengan berbekal kamera Leica mengabadikan 3 foto dari 3 bingkai film yang tersisa di kamera. Hasil jepretan kamera Alex Mendur dirampas oleh pasukan Jepang dan dimusnahkan. Hanya tersisa hasil jepretan dari kamera Frans Mendur. Untuk menghindari penyitaan dari pasukan Jepang, akhirnya Frans Mendur mengubur hasil negatif foto di kebun area kantornya bekerja. Proses mencetak hasil foto dilakukan secara diam-diam. Mereka menyelinap saat malam hari, memanjat pohon, dan melompat pagar demi mencetak foto. Hasil dokumentasi proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali terbit di Harian Merdeka pada Februari 1946.

0: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, "Kamu kurang bersyukur," atau "Itu mah cuma drama anak muda." Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk remaja.

Gempa bumi sudah terjadi sejak zaman dulu kala, di mana belum ada teknologi dan ilmu mendalam yang mempelajarinya. Tapi orang Tiongkok kuno menciptakan sebuah perangkat yang akurat dalam mendeteksi gempa bumi. Zhang Heng adalah penciptanya. Alat ini dapat mendeteksi guncangan daratan meskipun tidak berada di lokasi perangkat itu. Alat ini berupa bejana perunggu raksasa dengan diameter 1,8 meter. Ada 8 ukiran naga yang meliuk-liuk menghadap ke bawah di sepanjang bagian luar yang menandai arah kompas utama. Di setiap mulut naga ada bola perunggu kecil, dan di bawahnya ada 8 kodok perunggu dengan mulut lebar untuk menerima bola. Ketika terjadi gempa bumi, maka tongkat akan tumbang ke arah guncangan seismik, memicu salah satu naga membuka mulutnya dan melepaskan bola perunggu. Suaranya yang mengenai salah satu dari 8 kodok akan mengingatkan pengamat pada terjadinya gempa bumi.

101,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Masih lanjut di Sore Ceria Taman Pro 2. Ini ada update menarik lagi ya, dan penting lagi dan lagi ya buat kita-kita masyarakat Banten. Jadi DPRD Kabupaten Lebak Taman Pro 2 ini ngedesak ya pemerintah kabupaten atau Pemkab Lebak itu segera mengambil apa ya, mungkin langkah tegas gitu buat nertibin kabel jaringan internet atau wifi ya yang dipasang tanpa punya izin resmi Taman Pro 2. Nah, desakan ini tuh disampaikan sama Ketua DPRD Kabupaten Lebak ya, Juwita Wulandari di Rangkas Bitung Taman Pro 2 ya. Nah, Juwita bilang masih banyak nih jaringan kabel internet yang dipasang secara ilegal di berbagai wilayah di Kabupaten Lebak. Nah, selain gak punya izin, pemasangan kabel juga dinilai itu dilakukan secara semeraut ya, acak-acakan Taman Pro 2, sehingga mengganggu estetika lingkungan dan keselamatan pengguna jalan juga, serta ketertiban ruang publik ya. Jadi buat kamu warga Lebak, bisa bilang ini kabar yang baik banget ya. Jadi kamu nggak lagi nih nanti ngelihat kabel-kabel yang kusut gitu ya, Taman Pro 2. Udah sama pikiran kusut, ditambah ngeliat kabel kusut. Aduh, gitu. Nah, ia juga menilai, Juwita bilang, kondisi ini tuh nggak boleh dibiarkan ya, tanpa adanya tindakan nyata dari pemerintah daerah. Pemkab Lebak ini harus segera melakukan penataan terhadap seluruh jaringan telekomunikasi yang udah dipasang. Sekaligus menindak nih penyelenggara yang tidak mematuhi aturan. Sweet.

Tahukah kamu, kenapa di bawah banyak tiang bendera Indonesia terdapat hiasan dengan bentuk bunga melati? Ternyata, ini merupakan simbol yang punya makna penting dalam sejarah Indonesia. Pada 19 September 1945, Soekarno dan Hatta dipaksa tampil oleh Jepang dalam upacara pengibaran bendera Indonesia di depan Gedung Pegangsaan Jakarta. Dalam keadaan terbatas dan diawasi ketat oleh Jepang dan beberapa pihak dari Belanda, Soekarno dan Hatta memutuskan untuk memberikan pesan melalui simbol-simbol. Salah satu simbol yang digunakan adalah bunga melati. Lewat tindakan ini, mereka ingin menggambarkan semangat perjuangan, ketulusan, dan tekad yang kuat untuk terus berjuang. Sejak saat itu, melati di tiang bendera pun menjadi simbol perjuangan, semangat, dan keindahan Indonesia. Bahkan, dalam keputusan Presiden nomor 4 tahun 1993, bunga melati dinobatkan menjadi salah satu bunga nasional Indonesia karena memiliki nilai budaya dan nilai sejarah yang tinggi.

Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bakti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.

Balik lagi di Sore Ceria tahun kedua, dan kali ini ada satu requestan lagu dari Zulia nih. Katanya minta diputerin lagunya Angie Carvalho, ya, yang judulnya itu Remuk tahun kedua. Dan buat kamu mungkin yang belum sempat buat request lagu ataupun sharing-sharing cerita sore versi kamu, masih banyak waktu, tenang aja, tahun kedua ya Sore Ceria bakal masih lanjut sampai jam 7. So, sebelum lanjut tahun kedua, kita dengerin dulu nih satu requestan lagu dari Kak Zulia. Thank you ya anyway sama requestannya. Ini dia Angie Carvalho, Remuk.

Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya, ini

0: bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

Anda mendengar kata jamevu? Jamevu berasal dari bahasa Prancis yang berarti tidak pernah melihatnya. Jamevu adalah fenomena mengalami sebuah kejadian yang pernah dialami seseorang, namun terasa baru dan asing. Fenomena jamevu juga sebenarnya tenar dengan nama fujade. Fujade sendiri merupakan permainan kata dari deja vu yang pertama kali dicetuskan oleh komedian asal USA, George Carlin.

Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untuk

Welcome di Sore Ceria Lagi tahun kedua ya. Buat kamu yang mungkin para pecinta drakor, ini kayaknya bisa jadi kabar yang bisa bikin kamu sedikit sedih tahun kedua ya. Karena Do Kyung So atau D.O. ya tahun kedua ini dikabarkan bukan, ini sedihnya sedih terharu ya maksudnya tahun kedua. Ini berpeluang kembali membintangi drama televisi ya, lewat proyek komedi hangat berjudul We Are The Zombie. Dan laporan ini itu pertama kali diberitakan media lokal Sports Dong-ae ya, mengenai keterlibatan sang aktor tampan kita nih ya. Dan menanggapi hal itu, agensi Blitzway Entertainment ini ngasih pernyataan resmi tahun kedua lewat media Nielsen yang terkait drama proyek terbaru itu. Nah, pihak agensi ini bilang kalau drama ini merupakan salah satu proyek yang sedang lagi ditimbang-timbang nih oleh Do Kyung So tahun kedua. Drama We Are The Zombie sendiri itu diadaptasi dari webtoonnya dan berlatar sebuah pusat perbelanjaan besar gitu yang ditutup akibat sebuah virus misterius gitu ya. Ceritanya ini, sinopsis singkatnya itu mengikuti kehidupan orang-orang yang terjebak nih di dalam mall tanpa berfokus pada peperangan melawan para zombie. Jadi bisa bilang ini minim action juga kali ya, beda sama film-film zombie barat nomor 2 yang itu full action, tembak-tembakan pokoknya ya. Kalau ini kayak lebih unik lagi, dia bakal fokus ke mungkin masyarakat-masyarakat biasa yang terjebak di mallnya itu gimana nih nanti survive-nya gitu ya. Nah, alur drama ini lebih menyoroti juga keseharian para penyintas ya, yang berada dalam lokasi sama dengan mengangkat tema pemulihan serta harapan. Nah, Do Kyung So ini dikabarkan akan memerankan Kim In Jong ya, yang terseret insiden zombie setelah mengunjungi pusat perbelanjaan nih bersama teman-temannya.

0: Papa. Mau sampai kapan kayak gini terus? Papa tuh main HP terus. Mau barang apa lagi ini yang harus kita jual, Pa? Papa gak lihat tabungan kita ini makin menipis loh. Aku tuh gak sanggup kalau harus terus begini. Udah.
1: Sabar, Ma. Papa juga lagi usaha.
0: Usaha apa sih, Pa? Papa tuh cuma terus-terusan main judi online kayak gini. Sadar, Pa. Sadar. Ini tuh bahaya, Papa.
2: Waspada dan jauhi judi online. Jangan biarkan judi online merusak kebahagiaan keluarga Anda. Berhenti sekarang demi masa depan anak-anak kita.
3: Sore ceria.
4: Sore ceria.
3: Sore ceria.
4: Sore ceria. Sore ceria.

kuat menahan napas di dalam air? Rata-rata, manusia dapat menahan napas di dalam air antara 30-90 detik tanpa menggunakan alat bantu. Beda halnya dengan suku Bajo di Indonesia. Mereka adalah perenang hebat dan penjelajah laut yang handal. Mereka mampu bertahan di kedalaman hingga 60 meter tanpa alat bantu apapun selama 13 menit. Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A, gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga, gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Inilah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik pada kedalaman ekstrim. Tidak berlebihan jika kita menyebut masyarakat suku Bajo sebagai si manusia ikan.

0: Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.
1: Mau dengerin lagu yang kayak gini? Atau yang kayak gini?

0: favorit kamu ada di sini. 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Hit Shuffle.
2: Every day I'm shuffling.
0: Lagu dari 2015 sampai 2020 bisa kamu request sampai jam 7 malam.

Gak kerasa banget Taman Pradua ini udah jam 5 nih di sore ceria hari ini. Dan itu tandanya kita udah masuk ke segmen sore ceria Hit Shuffle. As always, kayak biasa Taman Pradua, di Hit Shuffle kamu boleh banget request lagu dari tahun 2015 sampai 2020 ya. Jadi buat kamu yang lagi pengen dengerin lagi nih lagu-lagu yang booming, lagu-lagu yang happening banget di tahun-tahun itu, bebas Taman Pradua, tinggal request aja. Mau satu lagu, mau dua lagu, boleh ya. Asal kalau mau request dua lagu, jangan lagu yang sama ya. Dan Taman Pradua di Hit Shuffle juga, selain request lagu, kamu juga boleh banget ya nanti kalau mau titip salam sekalian mungkin buat orang-orang yang lagi kamu kangenin ya. So, gue tunggu nih lagu-lagu hits dari kamu Taman Pradua. Langsung aja kirim ke WhatsApp kita ya di 0811451016, atau bisa juga di Instagram di @rri_pro2banten.

Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.

sekilas mirip, tapi tak sama. Kura-kura dan penyu. Yaps, pernahkah Anda bertanya apa sih perbedaan dari keduanya? Keduanya merupakan bagian dari Ordo Testudines yang sama-sama memiliki karakteristik fisik yang khas dengan adanya cangkang yang menutupi sebagian besar tubuh mereka. Pada dasarnya, kedua satwa ini pun sama-sama memiliki sifat tertutup dan pemalu. Namun, terdapat perbedaan signifikan untuk dapat membantu kita agar tak tertukar mengidentifikasi antara kura-kura dan penyu. Cara mudah untuk mengetahuinya yaitu terletak pada kakinya. Kaki penyu lebih menyerupai seperti sirip atau dayung yang akan memudahkannya untuk berenang. Sedangkan kura-kura memiliki kuku tajam pada keempat kakinya. Nah, bagaimana? Sudah tahu kan perbedaan dari keduanya, kura-kura dan penyu?

Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

Nama Muhammad berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad SAW. Nama ini diberikan kepada banyak anak muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Sebanyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membagikan 5 nama terfavorit pada tahun 2023. 4 diantaranya menggunakan awalan Muhammad.

100,6 Radio Banten, teman terbaik kamu. Tahun kedua, gue mau ajak kamu update sedikit nih, intip dikit gitu ya, soal kondisi cuaca di sore hari ini ya, per tanggal 16 Juli tahun kedua, jam 17 lewat 35 waktu Indonesia Barat ya. Dan informasi soal cuaca di Banten ini, gue gak bisa sebutin semua daerah di Banten, teman kedua. Jadi buat kamu mungkin yang gak bisa gue sebutin daerah-daerahnya, kamu bisa langsung mampir aja ke websitenya bmkg.co.id ya, website resminya teman kedua. Di situ udah ada nih perkiraan cuacanya secara real time. Oke, okay? So kita mulai dari daerah pertama, Pandeglang, ini cerah teman kedua. Lebak juga cerah, daerah Tangerang juga cerah, daerah Serang juga cerah, Cilegon dan Kota Tangerang Selatan cerah juga. Jadi ini cuaca di Banten mayoritas kayaknya lagi aman-aman aja nih teman kedua. Jadi buat kamu yang mau lanjut nongkrong-nongkrong abis kerja, abis kuliah, harusnya masih aman. Tapi gak ada salahnya ya teman kedua buat standby terus payung sama jas hujan, apalagi buat kamu yang kemana-mana itu naik motor ya. Karena balik lagi ini tuh cuman perkiraan, cuaca itu kan gak bisa diprediksi secara pasti. Tapi kalau kita udah prepare, seenggaknya masih bisa aman gitu ya. Dan jangan lupa juga stay safe, kalau perlu ya sedia obat-obatan aja tahun kedua. Siapa tahu nanti kamu tiba-tiba masuk angin atau asam lambung ya. Ini penyakit yang dekat banget soalnya sama Gen Z tahun kedua.

sekilas mirip tapi tak sama. Kura-kura dan penyu. Yaps, pernahkah Anda bertanya apa sih perbedaan dari keduanya? Keduanya merupakan bagian dari Ordo Testudines yang sama-sama memiliki karakteristik fisik yang khas dengan adanya cangkang yang menutupi sebagian besar tubuh mereka. Pada dasarnya, kedua satwa ini pun sama-sama memiliki sifat tertutup dan pemalu. Namun, terdapat perbedaan signifikan untuk dapat membantu kita agar tak tertukar mengidentifikasi antara kura-kura dan penyu. Cara mudah untuk mengetahuinya yaitu terletak pada kakinya. Kaki penyu lebih menyerupai seperti sirip atau dayung yang akan memudahkannya untuk berenang. Sedangkan kura-kura memiliki kuku tajam pada keempat kakinya. Nah, bagaimana? Sudah tahu kan perbedaan dari keduanya, kura-kura dan penyu?

hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bakti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk? Risikonya, jelas atau disembunyikan? Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.

Pernahkah kamu bertanya kenapa simbol @ digunakan untuk alamat email? Simbol yang terlihat seperti seekor burung merpati ini punya sejarah yang unik. Simbol @ yang kita kenal sekarang ini ternyata berasal dari bahasa Latin, yaitu @ yang berarti di. Simbol ini awalnya digunakan oleh para pedagang di abad pertengahan untuk menunjukkan ukuran dan harga barang. Lambat laun, simbol ini menjadi semacam singkatan untuk kata @ dalam bahasa Inggris. Kenapa simbol ini kemudian diadopsi dalam dunia email? Sebenarnya tidak ada alasan yang sangat spesifik. Namun diperkirakan simbol @ dipilih karena bentuknya yang unik dan mudah diingat. Jadi, setiap kali kamu mengetik alamat email, sebenarnya kamu sedang menggunakan simbol kuno yang dulunya digunakan untuk berdagang. Menarik, bukan?

Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan Gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry Spilis Antartika. Menurut Earthdate, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

Tahukah Anda, Indonesia memiliki jaring laba-laba terbesar di dunia. Lingko Lodok namanya. Lingko Lodok, biasa disebut jaring laba-laba, merupakan sistem pembagian sawah secara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sawah berbentuk jaring laba-laba raksasa ini merupakan satu-satunya di dunia. Sistem pembagian lahan sawah dilakukan oleh leluhur secara berpusat. Polanya dengan cara menarik garis panjang dari titik tengah yang dalam bahasa Manggarai disebut lodok hingga ke bidang terluar atau cicing. Pembagiannya disesuaikan dengan jumlah penerima tanah warisan dan keturunannya. Dengan keunikan yang dimilikinya, buku panduan perjalanan terbesar di dunia yaitu Lonely Planet mengkategorikan Lingko Lodok sebagai persawahan terunik di Asia Pasifik. Dan Lingko Lodok juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

Oke, nomor 2 tadi azan maghrib sudah dikumandangkan. Jadi buat kamu mungkin yang masih di jalan kejebak macet atau masih kejebak kerjaan ya di kantor, tenang aja, waktu sholat maghrib masih cukup panjang, gak usah buru-buru. Dan buat kamu yang udah di jalan, mungkin sekalian aja cari ya musola atau tempat ibadah sholat maghrib terdekat. Dan tentu aja nomor 2 gue ingetin lagi, masih banyak waktu juga buat kamu yang mungkin di sore-sore hits shuffle ini belum sempat buat request-request lagu hits versi kamu. Nomor 2 gue masih tungguin terus sampai jam 7 nanti ya. Jadi langsung aja kirim lagu hits versi kamu ke WhatsApp kita di 081 11 45 1016.

Fire atau cincin api, disebut juga sebagai sabuk Circumpacific, yang merupakan jalur di sepanjang Samudra Pasifik yang ditandai dengan gunung berapi aktif dan seringnya gempa bumi. Panjangnya kira-kira 40.000 km atau 24.900 mil. Cincin api menelusuri batas-batas antara beberapa lempeng tektonik, termasuk lempeng Pasifik, Huon de Vega, Caucasus, India Australia, Nazca, Amerika Utara, dan Filipina. Indonesia terletak di tempat pertemuan cincin api Pasifik, disertai sabuk Alpida yang membentang dari Asia Tenggara hingga Eropa Barat. Pulau-pulau bagian timur Indonesia, mulai dari Sulawesi, Maluku, dan Papua, dianggap sebagai bagian dari cincin api Pasifik karena bertemunya dua lempeng tektonik utama, yaitu lempeng Pasifik dan lempeng Indo-Australia.

Iya, kato-kato juga dikenal sebagai lato-lato, ete-ete, toki-toki, dan sejumlah nama lainnya. Dalam bahasa Inggris disebut clackers, adalah sebuah mainan tradisional berupa dua buah bola plastik berbobot padat keras dan permukaan halus yang diikat seutas tali dengan cincin jari di tengah. Permainan ini adalah jenis permainan ketangkasan dengan mengandalkan keterampilan fisik. Mainan ini dimainkan dengan cara diayunkan baik secara lambat maupun secara cepat hingga saling berbenturan dan menghasilkan bunyi yang khas. Permainan ini berasal dari Amerika Serikat dengan nama Clackers Plus Toys pada akhir era 1960-an dan kemudian kian populer pada awal era 1970-an. Awalnya, dua bola yang ada di Clackers Plus Toys terbuat dari kaca. Ketika dua bola pecah, hal itu bisa membahayakan pemainnya. Karena itulah, dua bola di Clackers Plus Toys diubah menjadi plastik. Ketika permainan itu mulai masuk ke Indonesia, Clackers Plus Toys disebut kato-kato. Permainan kato-kato dapat menghilangkan stres, juga dapat mengurangi aktivitas anak-anak bermain game digital yang banyak membawa dampak negatif. Saat ini, di Indonesia, kato-kato sedang naik daun. Namun, tetap waspadai juga ketika memainkan permainan klasik ini, karena dibutuhkan kesabaran dan kehati-hatian agar tidak melukai diri sendiri dan orang lain di sekitar kita.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Yang kembali nih menantang kemampuan aktingnya lewat series WeTV original ya, yang bertajuk Sleeping with the Enemy. Dan dalam project bergenre action thriller ini, Cinta Laura itu memerankan dua karakter berbeda sekaligus. Bayangin teman-teman dua, yaitu seorang karakter bernama Aruna dan juga Clara. Dan kata Cinta Laura, tantangan terbesar itu bukan sekedar memainkan dua tokoh sekaligus nih, tapi apa ya, kayak ngehadirin perjalanan gitu ya, emosional yang kompleks dalam cerita. Karena ini kan dua tokoh pasti punya, masing-masing tuh punya sisi emosional masing-masing gitu kan. Dan ya juga ngaku tahun kedua langsung tertarik nih pas pertama kali ngebaca naskah, karena karakter yang ditawarin itu punya banyak dimensi. Dan dalam series ini Aruna itu merupakan gadis belia yang tumbuh di lingkungan penuh kasih sayang sebelum sebuah tragedi itu menimpa keluarganya. Setelah kedua orang tuanya itu dihilangkan ya, tahun kedua dihilangkan nyawanya, Aruna mengubah identitasnya itu menjadi Clara nih, untuk mengungkap dalang di balik kematian keluarganya.

Masih di sore ceria yang makin gelap, makin melewati waktu senja Taman Prado 2. Dan ini ada update menarik banget nih dari salah satu penyanyi, iya. Terus pemain film juga, iya. Selebriti juga, iya. Yaitu Cinta Laura Taman Prado 2.

0: to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Aduh, ngantuk kali aku, bah. Kurang tidur aku ini.
2: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
1: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
2: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya, mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.

0: totalnya Rp143.500 ya kak.
1: Oke oke, bayarnya pakai QRIS bisa?
2: QRIS, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya, bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

Tahukah kamu, kenapa di bawah banyak tiang bendera Indonesia terdapat hiasan dengan bentuk bunga melati? Ternyata, ini merupakan simbol yang punya makna penting dalam sejarah Indonesia. Pada 19 September 1945, Soekarno dan Hatta dipaksa tampil oleh Jepang dalam upacara pengibaran bendera Indonesia di depan Gedung Pegangsaan Jakarta. Dalam keadaan terbatas dan diawasi ketat oleh Jepang dan beberapa pihak dari Belanda, Soekarno dan Hatta memutuskan untuk memberikan pesan melalui simbol-simbol. Salah satu simbol yang digunakan adalah bunga melati. Lewat tindakan ini, mereka ingin menggambarkan semangat perjuangan, ketulusan, dan tekad yang kuat untuk terus berjuang. Sejak saat itu, melati di tiang bendera pun menjadi simbol perjuangan, semangat, dan keindahan Indonesia. Bahkan, dalam keputusan Presiden nomor 4 tahun 1993, bunga melati dinobatkan menjadi salah satu bunga nasional Indonesia karena memiliki nilai budaya dan nilai sejarah yang tinggi.

Barusan kita dengerin tahun 2 ya, sebuah persembahan dari McAngelo dengan judul Shot, yaitu menutup perjumpaan kita di malam hari ini tanggal 16 Juli 2026. Abis ini bakal ada rame yang kayak biasa nemenin kamu sampai waktu tidur tahun 2. Thank you banget yang udah request lagu ataupun udah standby terus bareng RRI Pro 2 Banten. Jangan lupa buat dengerin kita terus ya tahun 2 dimanapun kapanpun aktivitas kamu, karena kita siap buat nemenin kamu dari subuh sampai ketemu larut malam nanti. So, gue Nandu Putra, teman 2, thank you for listening, see you and bye-bye.

0: itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu.
1: Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: Pro 2.
1: Waktunya Info Pro 2 ditemenin bareng gue, Rama. Informasi pertama, teman Pro 2, winger tim nasional Inggris Anthony Gordon memberikan pujian kepada Lionel Messi setelah Inggris kalah 1-2 dari Argentina pada semifinal Piala Dunia 2026. Kekalahan tersebut membuat langkah The Three Lions terhenti, sedangkan Argentina melaju ke final, teman Pro 2. Dan Anthony mengatakan, semakin mengagumi sosok Messi dan terlebih setelah menyaksikan pengaruh besar sang mega bintang terhadap sepak bola.

Informasi selanjutnya, teman Pro 2 band The Massive hadir pada rekaman podcast RRI Pro 3 Siniar pada Rabu 15 Juli 2026. Pada kesempatan itu, Rian Eki Pradipta menceritakan berbagai kemajuan terkini perjalanan bandnya. Menurut Rian, mereka berencana memperluas target pasar ke kancah internasional dan akhirnya keinginan itu mulai terwujud dengan single terbaru bernama On Our Own yang memaknai lirik bahasa Inggris.

0: Informasi terakhir Teman Pro 2, Kepala BPOM Taruna Iqrar menegaskan komitmen mengawal kebijakan pangan berbasis sains demi menjamin keamanan mutu dan gizi masyarakat. Komitmen tersebut menjadi upaya BPOM menghadapi berbagai tantangan global yang mempengaruhi ketahanan serta kualitas pangan nasional. Well, usai sudah Info Pro 2 bersama Rama, next kamu akan ditemenin dulu sama Music Live Chat dari Pro 2 Jakarta. Enjoy!
1: Info Pro 2.

0: Halo, selamat malam Indonesia.
1: Yo, howdy. Langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman berdua.
0: Selamat malam Indonesia, selamat datang di MLC Music Live Chat. Seperti biasa, ada kita berdua nemenin lo di malam hari ini tentunya ya.
1: Nama kita ada di sini. Bener.
0: Tentunya bareng sama Edi dan juga Elan di malam hari ini.
1: Dan seperti biasa, teman berdua seluruh Indonesia, kita gak mungkin cuma ngobrol berdua aja malam hari ini.
0: Betul.
1: Kita sudah kedatangan wanita yang akan kita ajak ngobrol malam hari ini.
0: Betul. Ini baru aja rilis sebuah single yang bikin gua bingung.
1: Aduh. Yeah, kan? Nanti kata siapa? Salah.
0: Pokoknya bingung banget.
1: Kenapa bingung? Ini lagi zaman cowok-cowok bingung, lu juga bingung ya?
0: Iya sih. Mungkin nanti kalau kita tanya bintang tamu malam ini, mungkin tahu jawabannya ya.
1: Kita kira-kira bakal ngobrol sama siapa nih malam hari ini?
0: Kita bakal ngobrol bareng sama Rachel Olivia.
1: Yes, sama bro dua. Jadi jangan kemana-mana, pantengin terus radio Produ FM seluruh Indonesia dan jangan digeser channelnya.
0: Jadi tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Welcome to MLZ Music Live Chat.
1: Yes, masih bareng sama Elan Edit dan kita sudah bersama dengan Rahel Olivia.
0: Halo.
2: Hai.
0: Halo.
3: Halo, selamat malam.
2: Malam.
3: Gimana kabarnya Rahel di malam hari ini?
2: Puji Tuhan, kabarnya baik.
1: Luar biasa. Tadi coba kasih pertanyaan yang jarang ditanyain di radio lain.
2: Apa gimana? Tuh, apa tuh?
3: Gimana jalanan macet?
2: Lumayan tadi macet tadi.
3: Lumayan ya. Benar. Lumayan sih.
1: Betul. Gimana Rahel kabarnya di ini hari apa sih?
3: Hari Kamis ini.
2: Iya.
1: Hari Kamis ini baik.
2: Baik dong. Baik. Selalu baik.
3: Seru. Benar-benar positif ya.
1: Iya.
3: Benar. Tapi gimana akhir-akhir ini lagi sibuk apa Rahel?
2: Aku lagi sibuk untuk bikin single selanjutnya.
3: Oke. Okay. Wow. Sangat produktif sekali.
2: Harus dong.
1: Berarti Rahel kamu adalah alumni dari Idol season 12 ya?
2: Betul.
3: 12 ya?
1: 12.
3: Wow.
1: Itu tahun berapa 12 ya?
3: 23.
2: Iya, 23. Benar.
3: 2023.
1: Oh,
3: udah lama berarti.
1: Kamu sampai fase apa waktu itu, Rahel?
2: Puji Tuhan sampai fase top 14.
3: Top 14. Wow. Itu dari juta-juta orang di Indonesia yang betul, mencoba betul, masuk betul. Ya kan?
1: Mas Anang milih Rahel.
2: Eh, saat itu Mas Anang no.
3: Oh iya.
1: Mas Anang. Iya. Wah, Mas Anang.
2: Mas Anang,
1: Mas Anang no. Diingat lagi Mas kayaknya. Diingat lagi Mas sekarang.
3: Benar. Tapi apa yang paling diingat dari Idol tuh apa?
2: Yang paling diinget, belepotan.
1: Santai.
2: Yang paling diinget tuh momen kebersamaan sama teman-temannya sih.
3: Oke.
2: Iya, karena kita karantina tuh lumayan lama.
3: Oh iya, berarti berapa lama tuh sempat karantina berarti?
2: Harusnya kalau sampai juara, itu sekitar 6 bulanan.
3: Oke, setengah tahun ya.
2: Iya, nah aku kedapatannya tuh sekitar 1 bulan lebih, 2 bulan lah.
3: Oh 2 bulan ya kalau lebih ya, wow.
2: Jadi udah bonding.
3: Iya sih. Benar-benar, apalagi kan ketemu juga udah dari sebelum karantina juga udah ketemu ya kan.
1: Kalau buat kamu apa yang paling membekas dari 1 bulan itu di karantina bareng sama teman-teman?
2: Yang paling membekas apa ya?
3: Kejadian apa paling diingat?
2: Kejadian apa? Capek ya sih kak.
3: Wah iya sih.
2: Kita tuh kurang tidur kayaknya.
3: Oh iya, benar-benar.
2: Syuting, terus nanti ada latihan vokal dan lain-lain. Jadi padet banget di karantina.
1: Dan nggak boleh main HP kan kalian ya?
2: Betul. Wah, Kita ngobrol, bener sih.
3: Gue sempet shock sih. Maksudnya buat dengerin rekaman aja. Maksudnya rekaman hasil latihan sama band itu pakai apa? MP3 bro.
1: Enggak boleh itu.
2: Kita boleh tuh cuma satu hari dalam seminggu.
3: Sabtu ya? Atau Minggu ya?
2: Sabtu
3: ya benar ya.
1: Sabtu. Berarti Sabtu kamu memanfaatkan kesempatan untuk ngabarin orang, buka IG gitu-gitu pasti ya?
2: Iya, tapi sebenarnya enggak juga. Karena kita ada jamnya. Terus di situ tuh kita disuruh kumpulin song bank.
3: Oke.
2: 40 song bank. Setiap minggunya. Terus kalau misalnya kita kedapatan misalnya kayak lagu dangdut. Nah, lagu apa yang kita tahu di lagu itu terus kita disuruh kumpulin sebanyak-banyaknya. Jadi waktu kita tuh enggak ada sebenarnya.
3: Iya sih benar. Tapi kalau ngumpulin song bank gitu maksudnya dengerin lagu dari mana? MP3 itu? Atau
2: kan ada HP, jadi kita searching dulu lagu-lagu kita baru kita catat.
3: Oh, gitu. Sih berarti ada tugasnya juga ya.
2: Yes,
3: dikasih HP, dikasih tugas.
1: Ya ampun, kasihan sekali ya.
3: Benar sih, benar-benar. Tapi maksudnya selama karantina kan maksudnya enggak boleh megang HP gitu. Ibu dan tuh ngapain? Selain ngobrol gitu. Maksudnya kalau lagi pengen sendiri nih me time itu ngapain tuh?
2: Tidur sih, Kak. Enggak
3: ada waktu
2: tidur
3: sih. Iya sih, betul sih. Benar sih.
1: Berarti kalian udah berapa kali main Uno di situ? Kan itu yang dilakukan orang gabut kan biasanya. Iya kan? Main Uno.
3: Iya
1: kan?
2: Nah, kalau aku tuh gabutnya karena kebetulan itu kan apartemen.
3: Yeah.
2: Nah, jadi kita bisa masakan di situ.
3: Oh, I see.
2: Karena aku suka masak, jadi aku masakin kakak-kakakku.
3: Oke.
1: Tinggal makan mereka ya.
2: Iya.
3: Apa masakan terenak dari Rahel apa nih? Yang paling pede nih dari Rahel kalau masak nih pasti enak nih.
2: Nasi goreng
1: ala Rahel ya. Betul. Itu yang paling sering dimasak.
2: Coba tanya ke kakak-kakak di Idol. Semua itu.
1: Tapi kalau kayak makanan gitu semuanya di stokin berarti ya? atau gimana?
2: Kita dapat nasi kotak setiap harinya.
1: Oh. Yes. Kalau mau masak beli sendiri?
2: Iya, kita kayak biasanya kalau dapat waktu gitu untuk pesan dari online kayak misalnya bawang putih apa gini-gini gitu.
3: Nyetok juga kayak anak kosan dulu.
1: Kayak lu tau gak dulu acara aja Big Brother show tau gak ya?
3: Iya,
1: rumah tuh.
3: Iya, tau.
2: Itu saya tahun berapa itu?
1: Tua ya kayaknya ya. Tua ya. Acara 2025 kalau gak salah.
3: Alias.
1: Oh gitu, jadi emang salah satu yang membekas juga adalah karena hidup sama teman-teman idol juga ya.
2: Benar.
3: Tapi kalau ngomongin musik nih, kalau ngomongin musik, Rahel sendiri apa sih maksudnya influence-nya ke siapa sih sebenarnya musisi-musisi?
2: Musisi-musisi aku ke tahun-tahun 90s, 80s, 90s.
3: Serius?
2: Iya.
3: Siapa?
2: Whitney Houston.
1: Wow. My man.
3: Siapa lagi?
2: Terus aku suka George Benson.
1: Terus
2: suka Beyonce.
3: Oh, okay.
1: Mariah Carey.
3: Ya,
1: wow.
3: Gitu. 2006. Tapi tahu enggak sih Beyonce pernah konser di Mangga 2? Serius 2007. Kemarin gua nemu faktanya. 2007. Mangga 2 Square.
1: Di Mangga 2?
3: Iya di Mangga 2 beneran.
1: Ngapain nyari laptop? Ke Mangga 2 Square ngapain deh?
2: Itu seriusan.
3: Serius beneran bisa dicari 2007.
2: Okay, 2007.
1: Ini fakta nih guys. Kalau lu enggak percaya coba dicari sendiri aja.
3: Bener. Wow. Okay. Tapi apa maksudnya? Itu siapa yang pertama kali ngasih?
1: Yang mengenalkan.
3: Mengenalkan gitu. Yes, Beyonce, Charles Benson gitu-gitu tuh siapa?
2: Opa-opaku.
3: Oh. Yeah. Oke.
2: Sekarang opaku juga musisi.
3: Oh iya benar.
2: Jadi ya kan era-era tahun segitu ya.
3: Betul.
2: Iya iya. Aku disuruh dengerin lagu seperti itu.
1: Celine Dion.
2: Iya, Celine Dion, Diana Ross.
1: Diana Ross. I Found My People, bro.
3: Benar, dia juga lagu-lagu itu 80s, 90s semua nih.
1: Aku mundur soalnya. Iya. Kalau band kamu dengerin juga gak yang di era-era itu?
2: Earth, Wind and Fire.
1: Oke.
3: Bener.
1: Eranya Queen gitu-gitu ya. Oh gila. Kalau dari Whitney Houston, kamu suka lagu apa? Karena sekarang lagi naik kalau gak salah yang Greatest Love of All ya.
2: Aku suka itu, aku juga suka Saving All My Love for You.
1: Duh, groovy banget. Parah.
3: Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Rahel ya tentunya.
2: Rachel.
1: Jangan digabung dong.
3: Sama Rachel.
1: Okay. So Rachel Olivia di malam hari ini.
3: Ya, sekarang baru aja ngerilis single terbaru berjudul
2: Bingung.
3: Kira-kira lagi ada yang bingungin atau lagi ada yang bikin bingung atau apa nih sebenarnya?
1: Nanti kita bakal tanya-tanya ya.
3: Betul, pasti teman produser seluruh Indonesia pada bingung kan. Jadi kalau daripada bingung, mending tanya aja di malam hari ini.
1: Boleh banget. Kalau langsung merapat ke YouTube-nya RRI Jakarta di kolom chatnya nanti kita bacain.
3: Atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Produ FM Jakarta di 0811 801 05.
1: So jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat.
1: Yes, masih barengan sama Elan dan juga Edit dan juga Rachel Olivia.
2: Hey.
0: Alright. Ini Rachel baru aja yang rilis single terbaru. Judulnya adalah Bingung.
1: Bingung.
0: Yes. Apa sebenarnya kebingungan yang ingin disampaikan di lagu ini tuh sebenarnya apa sih?
2: Kebingungan yang ingin disampaikan itu tentang perasaan yang pastinya kan.
0: Oke.
2: Okay. Kayak dia tuh suka enggak sih sama aku?
0: Oh, I see.
1: Ini korban-korban kebingungan berarti.
0: Aduh.
2: Korbannya cowok bingung.
0: Lagi musim sih.
1: Iya,
0: lagi musim
1: bingung.
0: Cowok bingung.
2: Aduh.
1: Oh gitu. Tapi kalau di lagu ini ya, kamu punya ini ya, punya pesan atau kayak cerita sendiri gitu sebenarnya yang dari real life terus dituangkan di lagu ini.
2: Justru itu. Iya.
1: Full. Wah, gokil.
2: Jadi sebenarnya tuh aku buat lagu ini tuh udah dari tahun 2023.
0: Oke.
2: Ya, jadi sebelum aku idol.
1: Oke.
2: Aku tuh buat karena aku udah suka sama seseorang.
0: Oke.
2: Zaman sekolah. Itu kan kalau masih sekolah ya.
0: Iya.
2: Jadi aku mengagumi orang itu. Mm-hmm. Terus gimana ya kok jadi bingung gitu ya. Kayak bingung untuk apa ya? Tentang perasaan aku sendiri.
0: Oke.
2: Aku bingung dan abis itu kayak seru nih kalau dibikin lagu.
1: Oh gitu.
2: Takut.
1: Tapi itu sebenarnya adalah apa ya? Waktu itu kamu mencoba untuk memastikan kah akhirnya kayak sebenarnya ini mau dibawa lebih jauh kah atau ya udah di sini aja gitu.
2: Aduh, aku orangnya gengsian lagi kan.
1: Oh, wow. Makanya bikin lagu ya. Makanya dibikin lagu.
0: Oke.
2: Ya. Gitulah.
1: Jadi enggak sempat dikonfirm ya.
2: Tidak sempat, cuma di dalam lagu itu, aduh, ini aku spill aja lah ya.
0: Oke, boleh.
2: Tertulis namanya dia di situ.
0: Oh, wow. Oke. Berarti apa ini adalah sebuah pergerakan yang cukup berani.

0: gitu.
1: Oke. Okay. Tapi
0: cari tahu nggak apa-apa.
1: Boleh. Cari tahu sendiri ya. Mungkin nanti kalau teman pro 2 tahu abis dengerin, boleh kasih tahu.
2: Kasih tahu kita dong. Kira-kira kamu nemu nama apa nih di
0: sini? Ada janda.
1: Oke. Tapi maksudnya endingnya apakah cuman akhir mengagumi aja atau kayak ya udah akhir mengikhlaskan gitu? Gimana tuh?
0: Kalau hashtag zaman sekarang hashtagnya just friend.
1: Apakah friend? Apakah Rachel adalah tipikal yang tidak mau merusak pertemanan?
2: Karena kadang terlalu berharga gitu daripada kita menjauh.
0: Ya, gitulah. Jadi kita teman baik lah intinya.
1: Oke.
0: Dan dia juga udah bahagia dengan orang lain.
2: Deng. Oh iya. Gitu. Tapi apakah ini muncul karena ada mixed signal awalnya yang kayak kayaknya lu baik banget deh ke gue gitu.
0: Iya, betul. Kayak dia tuh nunjukin tanda-tanda kayak iya dia suka sama aku gitu, nunjukin awalnya. Terus kayak tiba-tiba kok gak ada tuh tanda-tandanya, tiba-tiba ada lagi. Jadi kayak tarik ulur gitu loh.
1: Itu mainannya lu gak?
2: Main layangan, bener.
1: Tarik ulur.
2: Iya, tarik ulur ya. Dari situ justru kamu terinspirasi.
1: Oke, tapi nulisnya ini butuh waktu berapa lama nih berarti?
0: Cuma satu malam. Berapa jam gitu?
1: Cepet ya?
2: Cepet sekali.
0: Kalau lagi kasmaran cepet ya?
1: Oh iya benar.
2: Lucu ya percintaan orang ya?
1: Iya benar.
2: Lucu percintaan orang.
1: Tapi emang berarti kan ini sebenarnya percintaan zaman SMA kan?
2: Iya.
1: Zaman SMA dan kata orang juga maksudnya cinta-cinta zaman SMA, zaman sekolah tuh yang lucu-lucunya gitu loh. Kalau diinget-inget. Iya. Iya. Paling mentok-mentok putus kan gara-gara fokus UN. Berarti nulis cukup dalam satu waktu
2: artinya nulis tuh cukup dalam satu malam aja menurut kamu ya. Tapi dia tahu nggak pada akhirnya si orang ini nih, si bingung ini tahu nggak bahwa lagu ini tuh tentang cerita kalian gitu?
0: Tahu, boleh. Jadi fun fact-nya, lagu ini tuh sebenarnya mau diproduksi nama dia. Jadi dia itu juga musisi.
2: Yang bener-bener aja lah. masa lagu dia yang produserin dia juga. Senormalnya aja lah.
0: Dia nggak tahu. Awalnya nggak tahu. Gue baru bikin production team nih. Dia bilang gitu. Lu mau nggak workshop bareng? Okay. Terus lo ada lagu nggak? Blablabla. Terus kayak Ayo, gue ada nih lagu, aku kasih beberapa lagu, terus kayaknya yang ini deh yang cocok, aku sengaja tuh.
2: Oke, nih, maju nih.
0: Tapi posisinya emang aku udah gak ada rasa, soalnya aku berani gitu. Terus kayak ya udah, kira kita ketemu, aku sama teman-teman dia ketemu, and then di situ tuh ya udah kita cerita-cerita dan lain sebagainya. Terus pas sebelum mau pulang ya udah aku bilang, lu tau gak sih ini lagu buat siapa? Gitu. Okay. Aku pede aja gitu bilang gitu kan. Coba lu lihat deh lirik gini.
2: Oke, baik.
0: Aduh, malu banget sumpah. Terus pas dilihat, gitu kan. Dia kaget. Oh, ternyata itu lagu buat gue ya. Udah dibilang thank you, tapi dia salting di situ. Kayak, wow, dia gak nyangka ternyata lagu bingung itu buat dia.
2: Laki-laki.
1: Bener. Gue gak kebayang sih kalau emang jadi diproduserin. Jadi diproduserin sama dia?
0: Enggak
1: ya? Kalau kebayang diproduserin sama dia, terus dia juga tahu ini lagunya dia, buat dia
2: buat
1: gitu.
2: Ulangin.
1: Take vocalnya ulangin. Dia awardnya kayak gimana ya?
2: Kayaknya kurang naik deh, bisa.
1: Bisa naik lagi.
2: Akan sangat awkward mungkin ya.
1: Udah.
2: Tapi gokil sih itu. Gokil banget kalau misalkan akhirnya dia harus tahu ya.
0: Iya, harus dong.
1: Harus tahu ya. Benar.
0: Bisa aku kayak izin.

0: ya, lu jadi inspirasi gue dalam
1: merenggut. Itu jujur.
0: Oke, silahkan, gak apa-apa. Yeah. Ya, terus dia bilang thank you juga. Ya udah, kita berteman baik aja.
2: Bener.
1: Klunya musisi, perang sini gak jangan-jangan.
0: Bahaya.
2: Tapi maksudnya ini kan adalah perasaan yang apa ya, mungkin sebagian orang juga gak akan berani gitu kan menuangkan dalam bentuk lagu pun. Tapi kenapa akhirnya Rachel berani buat nulis lagu ini gitu? Karena mungkin ya buat sebagian orang nulis lagu kan agak-agak menakutkan. Betul. Gitu kan, untuk ceritanya diketahuin semua orang.
1: Iya.
2: Gitu.
0: Karena apa ya, kalau saat itu sebenarnya aku gak berpikir untuk lagu ini tuh jadi dirilis gitu. Jadi kayak, kan aku belum ikutan ajang kan, lagu ini tuh udah aku tulis gitu. Jadi kayak, buat iseng-iseng aja. Awalnya. Terus pas setelah video Kid Idol, terus ketemu produser-produser gitu. Terus aku liatin nih lagu ini, ternyata pada bilang enak, ayo rilis aja, rilis. Sampai akhirnya ketemu yang terakhir yang cocok.
1: Berarti nama cowoknya nih Dit, Ingung, namanya Ingung.
2: Salah, Ngung.
1: Kita masih main tebak-tebakan. Gimana kalau kita dengerin aja kan?
2: Abis ini kita mau dengerin dulu tuh Mamro 2. Jadi buat kamu semua yang mungkin masih ingin bertanya, boleh banget. Atau mungkin nanti setelah denger, lu tahu siapa nih nama laki-laki yang ada di dalam sebuah lagu ini.
1: Coba ambil pulpen atau kertas ya, langsung lu catet kira-kira ada apa nih di namanya. Kayak mecahin ini ya, teka-teki ya.
0: Beneran bingung ini,
2: Mas. Beneran bingung. Ya udah teman-teman, langsung aja. Ini dia Rachel Olivia dengan Bingung.

0: kita udah dengerin ya, Bingung dari Rachel Olivia.
1: Betul banget, teman berdua.
0: Betul, wow. Dan teman saya di sebelah saya juga masih bingung.
1: Saya masih mencari dari nama-nama ini. Karena banyak sekali kata-kata di sini.
0: Gue udah nemu, bro.
1: Oh, udah nemu, ya?
0: Nemu. Coba teman berdua ada yang nemu gak?
1: Ada yang nemu gak?
0: Kasih tahu ke kita.
1: Coba
0: ya,
1: kalau drop, nemu, drop ya. Di YouTube kalau misalnya kamu nemu. Ya, ini dikasih teka-teki ya sama penulisnya.
0: Bener. Tapi Rachel yang nulis sebenarnya apa nih maksudnya yang ingin disampaikan ke pendengar gitu? Nah mungkin nih pesan apa nih yang akhirnya mungkin bisa diambil dari teman-teman yang dengerin lagu ini gitu?
2: Jangan bingung.
0: Iya sih, lo jadi cowok jangan bingung gitu.
1: Begitu.
2: Suka-suka aja gitu, jangan tarik ulur. Kitanya yang bingung kan.
1: Bener. Tapi kan kadang orang cuma being nice. Iya gak sih?
2: Oke, aku pulang.
1: Orang cuma being nice aja.
0: Oh gitu.
2: Oh gitu.
1: Gak tahu.
2: Waduh.
0: Iya, benar.
1: Oke.
0: Oh, jadi harus apa ya yang kalau iya enggak gitu ya.
1: Jangan iya enggak gitu.
0: Iya.
2: Mana?
0: Jadi yang enggak.
1: Jangan itu maksud. Iyanya yang enggak gitu.
0: Iya benar. Iya benar.
1: Oke, jadi kamu pengen nih sebenarnya berpesan kayak ya udah yang jelas aja lah gitu.
0: Benar. Tapi kalau misalnya ada teman pro 2 yang mungkin posisinya lagi sama nih kayak Rachel pada saat itu gitu. Bener. Ya. Yang lagi dilanda kebingungan gitu kan.
2: Aduh.
0: Apa yang harus dilakukan oleh seseorang ini?
2: Apa yang harus dilakukan ya? Kalau aku kan tipenya yang kayak jalanin aja.
0: Oke. Okay.
2: Sampai jalanin aja sampai bingung.
1: Enggak. Wow.
2: Waduh. Kalau nggak dijalanin ya nggak ada lagu bingung.
0: Bener.
1: Dijalanin aja.
2: Iya, jalanin aja.
1: Oke. Tapi kalau ternyata udah jalanin nggak kemana-mana gimana?
2: Ya, kayak aku lah itu.
1: Kalau kayak gitu gimana sih bro? Maksudnya situasinya kompleks dong ya kalau
0: kayak
1: gitu.
0: Bener.
1: Iya. Gue tuh ada buat lo gitu. Iya sih.
0: Bener. Tapi kadang-kadang gue gak ada gitu.
1: Iya, lu mana gitu.
0: Iya sih, bingung sih.
2: Bingung kan?
0: Sangat bingung.
2: Ya udah dengerin lah lagu aku.
1: Nah, itu.
0: Iya, bener.
1: Itu biar gak bingung ya.
2: Yes.
1: Tapi kalau di menurut Rachel, menurut kamu siap di lirik mana yang paling jadi lirik favorit kamu di lagu ini? Ketahuan ya?
2: Aduh, ketahuan.
1: Tapi belum tentu.
0: Belum tentu di situ.
2: Yang awalnya biasa jadi nggak biasa.
0: Iya sih.
2: Karena kan kadang cinta gitu dari biasa, tapi tiba-tiba ih kok ada bumbu-bumbu nih? Apa nih?
0: Iya.
2: Ih,
0: kok jadi beda ya?
2: Yes, betul.
0: Kok dia jadi gini ya?
1: Tapi itu tadi takut merusak pertemanan yang udah ada, gitu.
0: Bisa jadi. Ada gua mah ruin your friendship, bro.
1: Taruhannya gede, cuy.
2: Loh,
0: kan gini, kadang tuh yang apa yang besar resikonya, benefitnya juga, yang dapetnya juga besar.
1: Jadi,
0: high risk return.
1: Tapi ada orang yang main aman juga.
0: Mungkin Rachel
1: main yang aman.
0: Aman-aman aja. Benar.
1: Gitu.
0: Tapi berarti lagu ini ditulis pertama kali 2023.
2: Iya.
0: Terus akhirnya diproduksi
2: 2026.
0: Yes. Wow, cukup lama berarti ya, 3 tahun gitu ya.
2: Iya, 3 tahun.
0: Tapi akhirnya setelah 2026 akan diproduksi, apakah ada perubahan nih dari lirik OG-nya gitu kan?
2: Iya.
0: Karena kan yang awalnya mungkin kayak iseng-iseng aja nulis kan, tapi sekarang akhirnya menjadi sesuatu yang apa ya, kayak dalam tanda kutip lebih serius lah untuk diproduksi gitu kan.
2: Ada perubahan lirik beberapa, tapi ya di bagian-bagian akhir gitu. Terus juga ada perubahan aransemen. Jadi karena aku ketemu beberapa produser gitu, jadi mood aku tuh beda-beda apa ya, referensinya gitu, dituanginnya beda-beda sampai akhirnya ketemu yang kayaknya aku banget nih. Baru kayak klik gitu.
0: Seru-seru. Berarti take vocalnya berapa lama nih?
2: Cuma satu hari aja.
0: Cukup satu hari, bro.
1: Jago nih.
0: Penyanyi, bro.
1: Iya.
0: Kalau kita
1: ya
0: Gak jadi-jadi.
1: Kita gak tek-tek ya. Gak tek-tek.
2: Oh,
1: gak
2: juga.
1: Gak dong. Gak malu.
0: Kita sadar diri.
1: Iya, betul, betul. Tapi mungkin kita akan mengadu nasib di Idol nanti ya.
0: Aduh.
2: Yes.
0: Terlalu mengadu.
1: Kita adu. Siapa tahu ya, siapa tahu.
0: Terlalu mengadu.
1: Terlalu hoki nanti. Ngadu hoki ya, we. Iya.
0: Berarti akhirnya ini di produseri sama?
2: 43 Production.
0: 43 Production. Oke. Ada yang menarik gak selama proses produksi?
1: Proses produksinya?
2: Di aransemen-aransemennya itu. Karena semakin aku dewasa, semakin banyak lah tuh kan referensi. Terus juga ngobrol sama kakak-kakak yang referensinya juga gila-gila gitu. Jadi kayaknya enak di gini deh, Cel. Oh iya kak, di gini enak nih, gitu.
1: Jadi karena makin banyak referensi, makin kayak
2: banyak maunya.
1: Iya, maunya. boleh nih, gitu. Iya.
2: Jadi lamanya di situ.
1: Nice. Tapi dari kesulitan vokal nggak ada sama sekali berarti?
2: Vokal kejutan nggak aman.
1: Jago bener. Asli. Asli dia jago bener. Karena kadang yang ngobrol sama kita pun di sini. Berulang kali ada kesulitan ya. Kamu keren banget berarti. Gokil.
0: Ya ada Mam Brodo, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi setelah satu ini. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune di MLZ
1: Music Live Chat.

0: back to MLC Music Live Chat
1: dan masih bareng sama Rachel Olivia.
0: Right.
1: Tadi kita udah sempat ngobrol dan kita mengulik ya tentang lirik di lagu ini.
0: Lu belum ngulik, lu kurang ngulik.
1: Gua nanti ngulik. Gua nanti akan ngulik.
2: Okay.
1: Gua nanti akan ngulik. Karena biasanya di jam 12 ke atas tiba-tiba muncul nama ini.
0: Oh, iya. Oh, langsung ketemu nanti ya.
1: Iya. Atau perlu digosok pakai koin?
2: Undian kali ya.
1: Kayak gosok undian.
0: Benar. Tapi berarti lagu ini paling enak tuh didengerin pas kapan?
1: Best sebenernya? Listening time.
2: Pas kapan aja sebenarnya?
0: Iya sih.
2: Terutama malam-malam tuh.
0: Wah. Wow.
2: Makin overthinking tuh.
0: Kira-kira si orang bingung ini.
2: Iya.
1: Berarti bingung ada sisi positifnya dong.
0: Kenapa tuh?
1: Dapat jadi lagu.
0: Oh iya bener sih.
1: Iya, bener sih. Berarti gak apa-apa bro jadi being nice.
0: Gak gitu dong. Oh, itu namanya pembenaran namanya. Namanya pembenaran.
1: Bukan tadi kayak gitu dong berarti.
0: Enggak.
1: Kalau dia gak bingung, Rachel belum tentu ada lagu ini kan.
0: Lagunya yang lain.
1: Oh iya bener.
0: Ceritanya lain, bukan bingung.
1: Oh iya.
0: Pasti. Jadinya.
1: Jadinya beda.
2: Keren.
1: Oh, jadi best listening
0: time-nya
1: di malam-malam.
0: Yeah. Malam-malam ya, benar sih. Enak.
1: Pas lagi
0: ya.
1: Nyuci mobil.
0: Terlalu random, Mas.
1: Boleh dong.
0: Ya bisa sih.
1: Boleh dong.
0: Agak-agak gimana ya?
1: Tukang cucinya bingung ya. Ini diangkat apa enggak ya?
0: Jadi bingung dia malah. Benar-benar.
2: Oke.
0: Terakhir mungkin apa yang ingin disampaikan buat teman bro dua seluruh Indonesia.
1: Betul.
0: Dan juga apa lo punya nama fans guys?
1: Fans club.
2: Celsius.
0: Wow.
2: Celsius.
1: Buat para Celsius.
2: Yeah.
0: Yes. Betul. Apa yang ingin disampaikan? Silakan.
2: Yang pengen disampaikan ini apa aja?
1: Boleh apa aja.
2: Apa aja. Okay. Jangan. Sorry.
1: Apa?
0: Ini aduh. Gara-gara sama cowok bingung.
1: Iya. Cobing.
2: Aduh. Buat teman-teman Celsius, teman-teman Pro 2 FM, jangan lupa untuk terus dengerin karya-karya aku.
1: Mm-hmm.
2: Terus support aku, jangan bosan dengan celotehan aku. Dengan karya-karya aku nantinya dan tungguin single-single berikutnya.
0: Wow. Yes. Kira-kira akan ada apa di next project-nya nih?
1: Boleh
0: ada yang bisa di-spill enggak?
1: Ada yang bisa di-spill enggak?
2: Sesuatu yang beda dari Rahel.
0: Wow, menarik. Ini seru sih.
1: Udah gak bingung nih. Udah gak bingung.
0: Kalau udah itu cerita lama, bro.
2: Tapi masih ada bingungnya lagi.
1: Gak jauh berarti.
0: Tapi berbeda gitu.
1: Tapi beda.
0: Beda cerita.
1: Beda orang.
2: Terus musiknya juga lebih apa ya? Lebih ada samba-sambanya.
0: Wow.
2: Ada jazzy.
0: Itu beda banget sih.
1: Lebih Neymar nih.
0: Salah.
1: Ada samba-samba.
2: Iya.
0: Berarti masih single atau next akan ada EP atau EP. Album?
2: Untuk nextnya masih single.
0: Single dulu ya.
2: Aku juga single.
1: Itu mungkin teman Pro 2 se-Indonesia ada yang bisa deh.
0: Kok kita malah jadi Pro 2?
1: Iya. Berarti masih ngumpulin single dulu ya?
0: Masih banyak yang media explore dulu ya.
2: Iya.
0: Okay. Pokoknya bisa dipantengin aja di sosial medianya di mana?
1: Di mana?
2: Di rahelolivia.official.
0: Gitu dia.
1: Kalau pengen dengerin lagunya di YouTube boleh kepoin YouTube-nya di mana?
2: Sama rahelolivia.official dan juga YouTube-nya Hits Record.
0: Yes.
2: Karena bingung ada di YouTube-nya Hits Record.
0: Nah. Yes, betul itu dia. Dan pokoknya bisa didengerin di semua DSP.
1: Iya. Yeah.
2: Semuanya.
0: Dan tentunya bisa di request di Pro 2 FM
1: seluruh Indonesia.
2: Yeah.
0: Alright, thank you so much.
2: Yang banyak.
1: Betul.
0: Yes, thank you so much. Rekel. Ya apa?
1: Biar tetap naik terus lagunya.
0: Oh iya benar. Yeah, benar. Cukup lagunya aja yang bingung, kamu enggak usah bingung request apa gitu ya.
2: Iya.
0: Yeah. Oke, terima kasih Rachel.
1: Thank you banget.
0: Sukses selalu.
1: Betul.
2: Minum.
1: jangan sampai kapok main ke sini ya.
2: Iya, enggak dong.
1: Jangan sampai
0: kapok. Udah umur ya.
1: Jangan kapok-kapok untuk main kesini dan juga sukses untuk seluruh project ya pastinya.
2: Thank you, amin.
0: Terima kasih juga teman Pro 2.
1: Yes.
0: Udah seru-seruan malam hari ini.
1: Betul.
0: Ini seru banget ngobrol bareng sama Rachel. Nanti mungkin Elan bakal cari tahu lagi siapa nama yang ada di lagu ini ya.
1: Nanti kalau udah ada gue siarin langsung ke sini gimana.
2: Waduh.
1: Oke, kalau gitu abis ini bakal dilanjutin juga sama penyiar-penyiar Perdu FM seluruh Indonesia kesayangan kamu.
0: Betul.
1: Dan kita harus pamit dulu, Elani Krisnandaru pamit.
0: Edita pamit.
1: Dan juga
2: Rahel Olivia pamit.
0: Alright.

0: Halo? Duh, pengen curhat nih. Aduh, aku tuh sebel banget.
1: Udah.
0: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh. Capek, tau capek.
1: Jangan galau malam-malam ya. Kan ada aku. Jaga Malam.
2: 101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2, Rama kembali lagi menemani kamu di Jaga Malam hari ini. Seperti biasa ya, ditemenin deretan lagu-lagu yang seru. Dan tentunya akan banyak sekali informasi dan juga obrolan pada malam hari ini, setidaknya sampai jam 12 malam nanti ya teman Pro 2. Anyway, gimana kabarnya nih? Masih tepat di tanggal 16 Juli 2026 di Kamis malam ya. Semoga malam harinya baik-baik saja dan semoga hari ini menyenangkan teman Pro 2. Tadi juga kamu ditemenin sama Music Live Chat dari Pro 2 Jakarta. So kamu akan balik lagi ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini, karena dari jam 8 sampai jam 9 malam akan ada segmen Music and Info ya teman Pro 2. Lanjut lagi dari jam 9 sampai jam 11 malam akan ada cerita penutup hari ini. Nah, di sela-sela cerita penutup hari ini, tentunya karena ini malam Jumat ya teman Pro 2, berarti jam 10 akan ada sesi Bisikan Malam, sebuah drama radio bergenre horor yang akan menemani kamu di malam hari ini ya. Jadi siap-siap nih. Jadi kalau misalkan kamu punya lagu-lagu favorit mau menemani obrolan pada malam hari ini yang lumayan panjang, langsung aja requestnya ke WhatsApp kami di 081 1145 1016.

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini ya teman Pro 2. Dan kali ini kita berada di segmen Music and Info. Ada kabar terbaru tentunya buat kamu yang udah masuk barisan fans berat Batman gitu ya. Tapi ini versi Robert Pattinson teman Pro 2. Jadi siap-siap karena penantiannya ternyata masih harus diperpanjang. Nah, Warner Bros. Itu resmi kembali menggeser jadwal tayang The Batman Part 2 ya teman Pro 2. Film garapan sutradara Matt Reeves ini sekarang dijadwalkan katanya sih tayangnya pada 18 Februari. Tapi 2028. Nah, kalau dihitung dari film pertamanya yang rilis kira-kira kalau nggak salah Maret 2022 teman Pro 2, berarti kita harus nunggu hampir 6 tahun lagi gitu ya bisa buat lihat Batman kembali beraksi di layar lebar. Tapi biar para penggemar yang nggak makin penasaran, Matt Reeves juga kasih sedikit bocoran bersama dengan pengumuman jadwal barunya. Dia merilis potongan kamera tes pertama yang memperlihatkan Robert Pattinson kembali mengenakan kostum Batman. Nah, meski cuma sekilas cuplikan itu langsung bikin antusias para fans naik lagi teman Pro 2. Apalagi sequel ini juga bakal dibintangi deretan aktor dan aktris papan atas seperti Jeffrey Wright, Andy Serkis, Scarlett Johansson, Sebastian Stan, belum lagi Charles Dance, Brian Henry, sampai Sebastian Coach teman Pro 2. Jadi kalau misalkan kamu ngikutin perkembangan film ini, pasti tahu kalau jadwalnya emang cukup sering berubah-berubah gitu ya. Awalnya direncanakan Oktober 2026, kemudian mundur lagi Oktober 2027, dan sekarang kembali geser lagi teman Pro 2 ke Februari 2028. Nah, kabarnya penundaan ini dilakukan supaya Matt Reeves juga punya waktu lebih panjang untuk menyelesaikan proses pasca produksinya ya. Jadi harapannya sih kualitas visual dan keseluruhan filmnya bisa benar-benar maksimal. Sementara itu jalan cerita dan karakter yang dimainkan para pemain pendukung juga masih disimpan rapat oleh pihak studio ya teman Pro 2.

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini ya teman Pro 2. Tadi kita udah ngobrolin seputar film Batman yang katanya bakalan rilis tahun 2028 ya teman Pro 2. Kali ini masih di segmen Music and Info, kali ini kita beralih ke sepak bola. Nah emang kadang-kadang nih ya, sepak bola punya cara unik gitu buat nyiptain cerita teman Pro 2. Bahkan ada kisah yang kayaknya udah ditulis gitu sama semesta jauh sebelum peluit pertandingan dibunyikan. Nah kita ngobrolin sedikit seputar Piala Dunia ya, karena belakangan ini setelah Argentina memastikan diri lolos ke final Piala Dunia 2026, satu foto lawas teman Pro 2 itu kembali viral gitu ya di media sosial. Nah foto yang diambil pada tahun 2007 itu memperlihatkan Lionel Messi saat itu kalau nggak salah baru berusia 20 tahun dan sedang memandikan seorang bayi mungil dalam sesi pemotretan amal UNICEF di Camp Nou. Bayi itu bernama Lamine Yamal teman Pro 2. Nah waktu itu keluarga Yamal memenangkan undian dari UNICEF untuk mengikuti sesi foto bersama para pemain Barcelona. Nggak ada yang nyangka juga momen sederhana yang terjadi hampir 20 tahun lalu ternyata bakal punya cerita luar biasa di masa depan ya. Nah sekarang bayi yang dulu digendong dan dimandikan Messi itu udah tumbuh menjadi salah satu talenta muda paling bersinar di sepak bola dunia. Nah Lamine Yamal menjadi andalan timnas Spanyol teman Pro 2, sementara Lionel Messi masih memimpin Argentina dengan pengalaman dan juga kualitasnya ya. Yang bikin makin merinding lagi takdir mempertemukan keduanya di panggung terbesar.

terbesar di jagat raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype the Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga podcast-podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8.30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada Sepik Bola setiap Rabu dan Minggu jam 4 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di Behind the Game setiap Minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,6 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2020.

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini ya teman Pro 2. Dan kamu pernah gak sih ngelihat seseorang gitu ya, yang kelihatannya dari luar tuh kuat banget, mungkin juga pendiem, atau mungkin susah nunjukin perasaan, atau bahasa sekarang sih nonchalan gitu ya teman Pro 2. Tapi biasanya nih tiba-tiba nangis waktu tim sepak bola favoritnya kalah. Siapa diantara kamu yang seperti itu juga? Nah ternyata itu bukan hal yang aneh teman Pro 2, karena sebuah penelitian yang dimuat dalam jurnal Frontiers in Psychology tahun 2019 itu mengungkapkan kalau lapangan hijau atau dunia sepak bola itu telah berubah menjadi semacam safe space-nya secara emosional gitu ya buat laki-laki nih. Nah, di sana mereka merasa lebih bebas mengekspresikan apa yang selama ini mungkin sulit diungkapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selama ini konstruksi sosial sering membentuk anggapan kalau laki-laki itu harus selalu kuat, harus selalu tegar dan enggak boleh kelihatan sedih ya. Akibatnya banyak yang memilih untuk memendam emosi karena takut dianggap lemah. Tapi saat mendukung tim kesayangan, suasananya beda teman Pro 2. Ketika sebuah tim menang, mereka bisa saja meluapkan kebahagiaan tanpa ditahan, dan saat kalah, air mata pun seringkali ikut jatuh gitu ya. Dan menariknya, itu justru gak dianggap cengeng, melainkan bentuk loyalitas teman Pro 2, dan juga tentunya kecintaan dan juga dedikasi yang begitu besar terhadap tim yang mereka dukung. Mungkin pada akhirnya sepak bola bukan cuma soal menang atau kalah aja ya, tapi juga tentang rasa memiliki harapan, kenangan, sampai tempat yang membuat seseorang merasa gak apa-apa kok buat nunjukin perasaan ya. Ya gak sih teman Pro 2?

musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali belantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K, lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Kurt, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut. Langsung kita gas.
1: Anjir, goblok banget.
2: Lihat nih. Bisa masih gila ya. Dunia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini suara bisa ditiru, wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini teman Prodo, dan kali ini kita berada di penghujung segmen Music and Info. Dan siapa nih di antara kamu gitu ya yang masa kecilnya ditemenin sama tawa absurd dari SpongeBob SquarePants ya teman Prodo, karena ada kabar yang dijamin bikin para penggemarnya senyum-senyum sendiri. Nah, bertepatan dengan ulang tahunnya yang ke-40. Wow, enggak nyangka ya udah ulang tahun yang ke-40. Ternyata SpongeBob lebih tua daripada diri kita sendiri ya teman Prodo, dan lebih tua tentunya daripada Gen Z gitu. Dan SpongeBob dapat hadiah spesial nih dari Lego, karena setelah vakum selama 14 tahun, akhirnya karakter ikonik yang tinggal di rumah nanas ini resmi kembali hadir dalam lini Lego lewat set terbarunya bertajuk Lego Icons SpongeBob SquarePants Bikini Bottom. Yang bikin menarik lagi teman Pro 2, set ini memang dirancang khusus buat kolektor dewasa ya, atau kategori 18+. Isinya gak main-main, ada 1794 keping yang bisa kamu susun menjadi kawasan Corn Street alias lingkungan tempat tinggal SpongeBob dan teman-temannya ya. Mulai dari rumah nanas milik SpongeBob, rumah berbentuk kepala Moai ini milik Squidward, sampai batu ikonik mirip Patrick yang ternyata bisa dibuka dan memperlihatkan isi rumahnya lengkap dengan televisi dan juga kursi. So detailnya emang benar-benar dibuat semirip mungkin ya teman Prodo dengan versi animasinya. Nah, enggak cuma itu, Lego juga menghadirkan versi terbaru karakter-karakternya dengan detail yang lebih keren lagi. Bahkan ada tambahan build seperti Gary si Siput peliharaan SpongeBob dan juga Doodle Bob yang pasti bikin langsung fans nostalgia ya. Jadi kalau misalkan kamu tertarik buat koleksi teman Pro 2, siap-siap nabung dulu ya. Soalnya set ini katanya dibanderol sekitar 219 atau $220 Amerika teman Pro 2. Dan kalau misalkan dirupiahkan kurang lebih 3,6 juta. Saat ini udah bisa dipesan tentunya lewat sistem pre-order, sementara penjualan resminya dimulai pada 1 September 2026 di Lego Store resminya. Kira-kira kamu tertarik gak teman Pro 2? Kalau misalkan tertarik, nabung dulu ya, bener ya tadi yang seperti Rama bilang teman Pro 2.

0: Halo? Duh, pengen curhat nih. Aku tuh capek banget tau. Masa iya semuanya?
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Enggak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tau. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini teman Pro 2, setelah tadi ya dari jam 8 sampai jam 9 malam Rama ngasih informasi terkini. Kali ini kita lanjut sesi-sesi curhat aja kali ya, karena di cerita penutup hari ini kita bakal ngobrol tentang fase yang mungkin lagi diam-diam dirasakan banyak orang, tapi jarang banget gitu ya dibahas secara gamblang teman Pro 2. Temanya adalah dinamika fase stuck dan juga rasa-rasa demotivasi. Nah, pernah gak sih kamu bangun pagi, badannya ngerasa sehat, pekerjaan juga masih ada, tugas juga masih jalan gitu ya, tapi entah kenapa rasanya kosong teman Pro 2. Mau mulai kerja gak semangat, mau mulai juga rasanya berat gitu ya, bahkan melakukan hobi yang biasanya bikin senang pun kerasa biasa aja ya. Nah, rasanya yang seperti sedang tuh kayak kita tuh lagi berjalan di tempat teman Pro 2, gak bisa mundur, tapi juga gak bisa maju. Dan yang bikin makin bingung lagi, kita sendiri gak tahu penyebabnya apa ya. Nah, lucunya ketika lagi stuck, kita seringkali menyalahkan diri sendiri ya, merasa kurang hebat, kurang produktif, atau mungkin merasa tertinggal dibandingkan orang lain. Padahal hampir semua orang kayaknya pernah mengalami fase seperti ini ya. Bedanya adalah ada yang menceritakannya, ada yang nyimpan sendiri aja gitu ya. Jadi pada malam hari ini Rama ingin bilang satu hal dulu buat teman Pro 2. Kalau misalkan kamu sedang merasa kehilangan arah, bukan berarti perjalanan kamu udah berakhir ya. Bisa jadi kamu hanya sedang berhenti sejenak untuk mengambil nafas teman Pro 2. Jadi enggak semua jeda itu kemunduran. Kadang berhenti sebentar adalah cara hidup menyuruh kita supaya mengisi ulang tenaga lagi gitu ya. Tapi sebelum kita mulai teman Pro 2, Two of Us by Louis Tomlinson akan menemani kamu di malam hari ini. Enjoy!

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang.

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini ya teman Pro2, dan tadi satu lagu dari Vanessa Aziz dan juga Yofi Widianto berjudul Nggak Ngerti nih, menjadi salah satu lagu yang direquest oleh pendengar pada malam hari ini bernama David Siburian. So, kalau misalkan kamu punya lagu-lagu favorit teman Pro2 mau direquest pada malam hari ini, langsung aja WhatsApp kami di 081 1145 1016. Dan kita lanjutin lagi pembahasan kita ya seputar dinamika stuck dan juga demotivasi, karena kita sering banget berpikir mungkin kalau orang sukses itu pasti semangat tiap hari gitu ya, padahal kenyataannya mereka juga manusia teman Pro2. Mereka juga pernah kehilangan motivasi, pernah malas bangun pagi juga pasti itu, atau mungkin ngerasa apa yang dikerjain tuh gak ngasilin apa-apa gitu ya. Nah, yang membedakan bukan siapa yang selalu semangat, tapi siapa yang tetap bergerak meskipun semangatnya lagi turun-turunnya gitu ya. Karena motivasi itu emang sifatnya naik turun juga, kayak baterai HP lah ya, kadang penuh, kadang tinggal 5%. Makanya kalau misalkan hidup cuma bergantung sama motivasi aja, kita akan mudah berhenti ketika rasa semangat itu hilang. Nah, di sisi lain teman Pro2, fase demotivasi juga punya hikmah. Kadang justru di momen seperti inilah kita mulai bertanya gitu ya, apa sih yang sebenarnya kita cari, atau mungkin apa yang selama ini kita jalanin gitu ya, apakah arahnya benar atau enggak nih. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu emang kadang-kadang gak nyaman, tapi seringkali menjadi awal dari perubahan yang lebih baik lagi. Jadi motivasi bisa datang dan pergi teman Pro2, tapi komitmen adalah alasan kenapa kita tetap melangkah ya. Jadi tetap maju ke depan.

Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa mulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

Kamu masih ditemenin sama Rama di 101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2 melanjutkan lagi pembahasan kita seputar rasa stuck dan juga demotivasi ya. Emang kalau dipikir-pikir fase stuck tuh bikin rasanya juga gak enak, teman Pro 2. Nah kayak semua orang tuh lagi lari-larian sementara kita masih berdiri di tempat yang sama ya. Tapi pernah gak kamu sadar justru saat berhenti itulah kita punya waktu gitu ya untuk melihat kembali arah perjalanan. Nah kadang kita juga terlalu sibuk gitu ya mengejar target sampai lupa nanya ke diri sendiri apakah emang target itu benar-benar milik kita atau cuman pengen ngikutin ekspektasi orang lain aja. Karena fase stuck bisa menjadi kesempatan untuk mengevaluasi gitu ya, belum lagi ada kesempatan untuk memperbaiki strateginya, bahkan menemukan mimpi baru yang biasanya lebih sesuai dengan diri kita. Jadi jangan langsung menganggap fase ini sebagai musuh, teman Pro 2, karena selama kamu gak nyerah ya, fase stuck biasanya hanyalah salah satu bagian dari proses bertumbuh aja. Jadi selalu ingat, jangan takut kalau misalkan langkah kamu melambat. Takutlah kalau misalkan kamu berhenti percaya kalau kamu masih bisa melangkah gitu ya, teman Pro 2. Anyway, sebelum kita lanjutin lagi pembahasan pada malam hari ini, teman Pro 2, kali ini Rama mendapati request dari pendengar bernama Sasa. Dia pengen request lagunya Oasis yang Wonderwall. So without further ado, langsung kita enjoy aja ya, teman Pro 2.

dua bersaudara, Alex Mendur dan Frans Mendur, adalah wartawan yang berjasa dalam mengabadikan peristiwa proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Dari momen proklamasi kemerdekaan Indonesia itulah, Mendur bersaudara dengan berbekal kamera Leica mengabadikan 3 foto dari 3 bingkai film yang tersisa di kamera. Hasil jepretan kamera Alex Mendur dirampas oleh pasukan Jepang dan dimusnahkan. Hanya tersisa hasil jepretan dari kamera Frans Mendur. Untuk menghindari penyitaan dari pasukan Jepang, akhirnya Frans Mendur mengubur hasil negatif foto di kebun area kantornya bekerja. Proses mencetak hasil foto dilakukan secara diam-diam. Mereka menyelinap saat malam hari, memanjat pohon, dan melompat pagar demi mencetak foto. Hasil dokumentasi proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali terbit di Harian Merdeka pada Februari 1946.

Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini ya teman Pro 2, dan melanjutkan lagi pembahasan kita karena ada satu kalimat yang mungkin sering banget kita ucapkan teman Pro 2, yaitu adalah nanti deh, tunggu mood balik dulu gitu ya. Nah emang pertanyaannya adalah kalau misalkan moodnya gak datang-datang, kira-kira mulainya kapan nih teman Pro 2 untuk bergerak gitu. Nah banyak orang menunggu semangat dulu baru bekerja, padahal seringkali yang terjadi justru sebaliknya gitu ya. Semangat muncul setelah kita mulai bekerja, ya ibarat mobil mesin tuh gak akan panas kalau cuman diparkirin doang. Jadi dia harus mulai dijalankan dulu. Nah, bukan berarti kita juga harus memaksa diri tanpa istirahat, teman Pro 2. Istirahat tetap penting, tapi jangan sampai kita menjadikan gak mood ini sebagai alasan untuk menunda semua hal baik dalam hidup ya. Karena mimpi juga punya tenggat waktu tentunya. Jadi jangan nunggu mood datang, mulailah dulu, nanti moodnya menyusul aja ya, teman Pro 2. Dan sebelum kita lanjutin lagi pembahasan ini, teman Pro 2, karena masih panjang sekali ya, sampai jam 11 malam pembahasan kita. Kali ini Rama mendapati sebuah request dari pendengar bernama Lara. Dia pengen request lagunya Nicky Jam featuring Will Smith dan juga Era Istrevi ya, dengan judulnya Live It Up. Jadi ini merupakan salah satu official team songnya Piala Dunia 2018 kalau nggak salah pada saat itu di Rusia ya. Jadi tanpa banyak basa-basi lagi teman Pro 2, langsung kita play aja pada malam hari ini. Enjoy.

terbesar di jagat raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype the Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga podcast-podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8.30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada sepik bola setiap Rabu dan Minggu jam 4 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di Behind the Game setiap Minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,6 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2020.

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini ya teman Pro 2. Dan seperti yang sudah disonding di sore hari tadi teman Pro 2, pada malam hari ini tepatnya malam Jumat akan ada sesi Bisikan Malam ya, sebuah drama radio bergenre horor yang hadir setiap jam 10 malam tentunya di hari Kamis gitu ya, atau malam Jumat teman Pro 2. So temanya pada malam hari ini adalah Kamar 107 ya. Kalau misalkan penakut, kamu penakut nih teman Pro 2, jangan dengerin sendirian ya, nanti ditemenin sama yang lain. So enjoy the show pada malam hari ini.

0: Jangan berisik, gue mau cerita. Kamar 107. Hai, gue seorang travel blogger. Gue mendokumentasikan apa aja yang berhubungan dengan liburan. Ya, tempat wisata, tempat makan yang hits dan enak, sampai dengan penginapan atau hotel. Gue baru aja dapat email, tertulis invitation dari salah satu hotel di Hanyer. Gue diundang untuk menginap di hotel itu selama 3 hari. Nge-review hotel mereka mulai dari fasilitas kamar, tempat gym, hingga pantai pribadinya. Eits, gak ketinggalan, menu di restonya juga. Pagi itu gue berangkat bareng 2 teman gue. Asli, gue sama teman gue seneng banget bisa dapat undangan ini. Karena you know lah, dapat undangan dari hotel yang punya pantai pribadi, free 3 malam lagi, dapat semua fasilitas termasuk makan, asik banget asli. Jam 2 siang gue udah nyampe lokasi. Gue ketemu dengan manajer marketing, gue di briefing dan ya begitu, berjalan normal-normal aja. Sampai akhirnya, tepat jam 3 sore, ada suara teriakan minta tolong dari arah kolam renang. Gue panik dan ngeliat ke arah kolam renang. Kebetulan, restonya itu menghadap ke arah kolam renang dan juga pantai. Sontak, gue dan teman gue langsung berdiri dan ngeliat ke arah kolam renang. Tapi, yang gue lihat, kok nggak ada orang yang panik berlarian buat nolongin ya? Dan di sana, mereka beraktivitas kayak biasa aja. Kayak nggak terjadi apa-apa. Gue lihat-lihatan sama teman gue. Lo denger kan? Perasaan tadi tuh ada orang yang teriak minta tolong dari arah kolam renang. Iya kan? Temen gue mengangguk. Gue ngeliat ke arah manajer marketing. Dia ngeliatin kita berdua kayak orang bingung gitu. Gue bertanya ke manajer itu buat ngeyakinin kalau tadi beneran ada suara orang minta tolong. Lalu ternyata sang manajer ngerasa gak ada suara apapun dari tadi. Cuma ada suara anak-anak lagi main di kolam renang. Apa tadi suara anak-anak yang lagi bercanda ya? Ah, udahlah. Gue akhirnya diajak berkeliling untuk melihat berbagai fasilitas yang ditawarin di hotel ini. Emang hotel ini cakep abis sih. Cocok banget buat staycation. Sampai pada akhirnya kita berhenti di kamar 209. Dapat kamar paling ujung dengan tipe kamar deluxe. Dengan balkon langsung menghadap ke kolam renang dan pantai. Malam ini gue bermalam di kamar 209. Asli, saat itu berisik banget. Gue bahkan sampai gak bisa tidur. Gue ngeliat jam di HP gue, jam 1 dini hari. Ya kali dini hari anak-anak di kamar atas belum pada tidur. Gue sebel banget malam itu. Akhirnya gue telepon resepsionis. Halo mbak, mbak minta tolong dong. Kamar yang di atas 209 itu tolong dibilangin jangan berisik. Ini asli berisik banget, saya gak bisa tidur mbak.
1: Baik kak, sebentar saya cek dulu ya kak. Mohon maaf kak, sebelumnya kamar di atas kamar 209 itu kamar 309. Kebetulan kosong kak, tidak ada yang menginap malam ini.
0: Jantung gue mulai deg-degan. Gue mulai ngerasa gak nyaman. Apa iya gue halusinasi lagi ya? Gue seduh kopi untuk nenangin diri. Gue putusin buat buka jendela. Gue ngopi di balkon aja deh. Malam itu udaranya nyaman banget, hawanya tenang banget. Gue ngelihat ada seorang wanita yang lagi jalan-jalan sendirian di sisi kolam renang. Wanita itu pakai piyama putih, lebih ke dressy, terus rambut dia panjang. Gue pikir, ah mungkin tamu lain yang lagi cari angin. Kok aku jadi kepikiran ya sama suara langkah kaki anak-anak, suara orang geser lemari, kok jadi gak ada ya? Tunggu deh, suara geser-geser lemari itu kayaknya tadi sumbernya dari samping kamar gue deh. Gue mencoba untuk ngedengerin lagi suara itu dari tembok kamar gue. Gak ada apa-apa, sepi-sepi aja. Gue balik lagi ke balkon buat nikmatin kopi yang masih hangat. Dan temen gue dari tadi masih aman sih, dia tidur mulu. Gue ngeliat ke arah kolam renang. Dan gue ngeliat wanita tadi masuk ke dalam kamar yang berhadapan langsung dengan kolam renang. Jam 5 pagi. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Setelah sholat subuh, gue berencana untuk jalan-jalan sebentar sambil nikmatin udara pagi. Dan ya, teman gue masih aja molor. Udahlah, tinggal aja. Gue jalan melewati kolam renang. Udara pagi ini seger banget. Ombaknya juga bersahabat. Gue berhenti di depan kamar. Gue ngerasa ada yang ngeliatin dari jendela kamar yang menghadap ke kolam renang. Kamar 107. Gue menoleh setengah kaget. Ternyata wanita itu melihat gue dengan tatapan kosong. Gue tersenyum ke arah dia, berusaha menyapa, tapi dia tiba-tiba menutup korden begitu aja. Gue ngerasa aneh sebenarnya, aneh dan bikin gue deg-degan, asli. Gue berusaha ngalihin pandangan ke arah pantai, tapi tiba-tiba pintu kamar itu terbuka, seakan ada seseorang yang akan keluar dari sana. Gue penasaran, gue tungguin wanita itu keluar. 5 menit berlalu, tapi gak ada yang keluar juga. Kok gue makin penasaran ya? Gak tahu kenapa pagi itu gue berjalan mendekati kamar itu. Dan pintu itu kedorong tangan gue dan terbuka. Gue ngerasa bersalah banget saat itu. Berasa gak sopan banget kepo sama kamar orang. Gue sontak minta maaf sambil nundukin kepala. Kamar itu wangi banget, wangi melati. Gue mulai angkat kepala gue buat mastiin kalau gue dimaafin sama wanita itu. Dan pas gue angkat kepala gue, lo tau gak? Kamar itu tertata rapi banget, kayak gak ada penghuninya. Spray, selimut, dan meja masih tertata rapi. Gue masuk ke dalam. Permisi. Gak ada yang menjawab. Gue jalan perlahan dan mulai membuka pintu kamar mandi. Dan gak dikunci. Gue tahu kali ini gue lancang banget, tapi gue masih penasaran. Pas gue lihat di kamar mandi, kamar mandinya kosong dan masih kering. Tiba-tiba gue ngerasa ada seseorang di belakang gue. Ada orang yang bernafas tepat di leher gue. Sontak gue noleh ke belakang dan ternyata kosong. Asli, gue deg-degan banget dan ini masih pagi, boy. Gue cepat-cepat keluar dan bergegas ke resepsionis buat mastiin siapa penghuni kamar 107 itu. Pagi, Mbak. Mbak, kalau boleh tahu kamar 107 yang menghadap ke kolam renang itu udah ada yang ngisi belum ya, Mbak?
1: Mohon maaf, Kak. Kebetulan kosong, Kak.
0: Oh my God. Masih kosong. Lalu wanita tadi si siapa? Gue ngerasa diteror banget sama wanita itu. Gue diam di lobi. Gue ngerasa kaki gue lemes banget, asli. Baru jam 5:30 pagi, tapi rasanya kayak habis maraton satu kota. Malam harinya kita makan malam di resto yang menghadap ke kolam renang, disuguhi dengan pertunjukan budaya khas Banten. Gue mencoba melupakan apa yang terjadi pada gue di hotel ini. Gue menikmati makan malamnya, dan gue juga fokus bikin vlog soal resto dan menu makanan yang ditawarkan hotel ini. Temen gue ngerekam semuanya, pertunjukannya, makanannya, hingga penilaian gue soal makanan yang gue makan malam itu. Jam 9 malam, pertunjukannya udah selesai. Gue dan temen gue memutuskan untuk balik ke kamar, dan kita berencana untuk melakukan editing malam ini, biar besok bisa langsung tayang di YouTube dan di media sosial lainnya. Akhirnya, sampai juga di kamar 209. Yah, kamar gue dan teman gue. Kita langsung siapin berbagai device, laptop, headset, dan gak lupa, cemilan. Kita mulai memfilter file mana saja yang dipakai dan file mana aja yang harus dibuang. Gue dan teman gue pakai headset. Gue pakai sebelah kiri dan dia pakai yang sebelah kanan. Gue ngelepas headset buat mastiin suara itu datang dari mana. Ternyata gak ada suara apapun. Teman gue juga ngedengar hal yang sama kok. Gue dan teman gue nyoba mengabaikan itu. Kita balik lagi untuk fokus ngedit. Pas kita ngedit bagian makan di resto, gue ngeliat wanita itu lagi. Dia duduk di meja seberang meja gue. Dia duduk sambil ngeliat ke arah gue. Pas gue coba post videonya dan gue zoom, tiba-tiba lampu kamar gue mati. Gue dan teman gue auto panik. Baru kali ini kita nginep di hotel dan listriknya mati. Gue berdiri dari kasur dan gue membuka jendela buat ngecek apakah di bawah juga mati lampu. Ternyata pas gue buka, lampu menyala kembali. Dan memang pas gue cek di bawah, lampunya juga nyala kok. Entah ini kebetulan aja atau emang sebenarnya ada yang aneh ya. Selang 5 menit lampu kamar gue padam lagi. Malam itu gue dan temen gue memutuskan ngerjain editing di resto aja deh. Karena ya saat gue lihat ke bawah, lampu resto aman-aman aja. Laptop udah gue bawa, headset, HP juga udah gue bawa. Gue lagi nyari sendal gue nih, kok gak ketemu-ketemu ya? Temen gue juga sama, lagi nyari sendalnya gak ketemu-ketemu juga. Gue ngeraba-raba di bawah kolong kasur. Gue ngerasa ada sesuatu yang gak wajar yang ada di bawah kasur gue. Gue ngerasa megang tangan seseorang karena ini dingin banget. Van, Van, lu di mana Van? Gue manggil teman gue yang namanya Fanny. Buat mastiin aja kalau yang gue sentuh ini emang beneran tangan teman gue.
2: Woi, gue di belakang lo nih.
0: Astagfirullah, gue kaget banget asli. Terus yang di bawah kolong ini tangan siapa? Gue cepet-cepet jalan mendekati pintu. Gue nyari-nyari kartu akses hotel. Kok gak ada sih? Biasanya dicantolin di samping saklar kok. Sontak, gue kaget. Gue nerakin teman gue.
2: Van, lu di mana Van?
0: Fanny gak ngejawab gue. Tapi gue ngeliat dia duduk diem di atas kasur. Gue akhirnya sebel banget kan. Harusnya dia bantuin gue nyari kartu akses hotel. Kok malah diem doang di atas kasur? Gue akhirnya narik dia buat cepet-cepet keluar. Pas gue tarik tangannya, dia ketawa. Ya Allah, ini bukan Fanny teman gue. Rasanya gue mau nangis saat itu. Gue benar-benar ngerasa sendirian. Fanny teman gue yang kerasukan dan gue kekunci di kamar hotel bareng dia. Gue baca doa sebisa gue sambil nyoba telepon manajer hotel biar kami dibantu untuk keluar dari kamar ini. Akhirnya lampu nyala lagi. Beberapa orang terdengar mencoba masuk ke kamar gue. Gue mencoba untuk tenang dan gue bukain pintu itu sambil menghela nafas. Fanny teman gue masih duduk di atas kasur dengan posisi duduk dan kepalanya masih nunduk. Gue gak berani ngedeket sama sekali. Beberapa petugas hotel mulai mendekati Fanny dan gue diajak ke bawah sama beberapa orang petugas lainnya. Gue ceritain semua kejadian yang menimpa gue dari awal gue di hotel ini. Gue ceritain soal wanita itu dan akhirnya mereka membuka suara. Wanita itu adalah salah satu pengunjung yang bunuh diri di kamar 107. Kejadiannya udah lama banget, sekitar tahun 2005. Lalu, bagaimana dengan suara anak yang berlarian? Anak kecil yang berlarian itu juga arwah dari anak wanita itu. Dia bunuh diri dalam kondisi hamil tua ternyata. Terkadang, pengunjung lain ternyata mendengar suara ketawa atau tangisan anak-anak. Suara anak-anak berlarian hingga melihat sosok wanita itu di samping kolam. Bikin konten kali ini benar-benar menguras tenaga banget. Gue dan Fanny memutuskan check out lebih awal setelah Fanny sembuh dari kerasukan wanita itu. Sepanjang perjalanan pulang, Fanny diem aja. Matanya sembab. Gue pun gak banyak ngomong karena kita berdua masih shock. Tiba-tiba Fanny ngomong pelan.
1: Lo percaya gak kalau dia ada di kursi belakang?
0: Si siapa Van?
1: Cewek baju putih itu. Dari semalam dia ngikutin kita. Sekarang dia duduk di belakang.
0: Gue refleks nengok kaca spion. Kosong. Dan udara di dalam mobil tiba-tiba dingin banget. Van, jangan bercanda deh.
3: Kisah ini dari Fitri Rianti. Voice over Sarah Ganevi, editor Abdul Hakim dan Aji Chandra.

Anda mungkin sudah tidak asing lagi dengan suara yang satu ini. Ya, lato-lato. Atau orang barat menyebutnya click-clacks, banger, atau clickers. Sebelum viral, permainan ini ternyata sudah ada di negara-negara barat yang sangat terkenal pada tahun 1960 sampai 1970 awal. Bentuk dari alat permainan ini sangat mirip dengan senjata koboi, yaitu bolas, yang biasa digunakan untuk menjerat kaki hewan buruan mereka. Sehingga sebenarnya, lato-lato ini cukup berbahaya kalau disalahgunakan. Dan terbukti banyak melukai anak-anak di barat saat itu. Bahkan beberapa sekolah di Inggris sampai membuat larangan membawa lato-lato ke sekolah. Dan puncaknya di tahun 1971, Departemen Dalam Negeri Inggris meluncurkan penyelidikan apakah medan ini harus dilarang sepenuhnya atau tidak. Alhasil, di tahun 1985, lato-lato atau clackers resmi dilarang dan masuk dalam 10 mainan anak-anak terlarang paling berbahaya di Amerika Serikat sepanjang masa.

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini, teman Pro 2. Tadi setelah sesi Bisikan Malam ya, sebuah drama radio bergenre horor menemani kamu dan akan selalu hadir setiap malam Jumat, teman Pro 2, jam 10 tentunya. Tadi temanya kamar 107 ya. Jadi kita balik lagi ditemenin sama Rama di cerita penutup hari ini dan melanjutkan lagi pembahasan kita seputar merasa stuck dan juga dimotivasi gitu. Jadi kalau misalkan akhir-akhir ini teman Pro 2 merasa stuck, cobalah mulai dari hal-hal kecil kali ya. Jangan langsung maksa diri tuh nyelesain semua hal sekaligus gitu. Mulai dari rapihin tempat tidur, jalan kaki gitu ya, dan biasakan juga minum air putih karena jarang sekali ya teman Pro 2. Terus kalau misalkan kamu mahasiswa ya, kerjain gitu tugasnya pelan-pelan aja, karena emang kadang perubahan besar tuh dimulai dari langkah yang sangat-sangat sederhana. Dan selain itu, biasanya juga kamu harus mulai mengurangi kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain ya, karena saat kita sedang lelah atau mungkin melihat pencapaian orang lain tanpa mengetahui perjuangannya, itu hanya akan membuat kita semakin kehilangan semangat ya. Jadi fokus saja sama progres kamu sendiri teman Pro 2. Hari ini lebih baik 1% pun daripada kemarin, itu udah lebih baik dan termasuk kemajuan gitu ya. Jadi jangan ragu juga untuk bercerita ke orang-orang yang kamu percaya jika beban itu terasa terlalu berat gitu ya. Minta bantuan bukan tanda kelemahan, tapi tentunya tanda keberanian gitu ya. Jadi gak apa-apa sama sekali kalau misalkan jalannya pelan, yang penting tetap untuk memutuskan jalan dan tidak berhenti gitu ya teman Pro 2.

0: Halo, duh pengen curhat nih.
1: Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
1: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh, capek. Udah. Tahu capek.
2: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku.

Paskibraka muncul pertama kali pada tahun 1946. Hal ini bermula saat Presiden Soekarno memanggil salah satu ajudannya, yaitu Mayor Hussein Mutahar, untuk mempersiapkan upacara kenegaraan peringatan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945 di halaman Istana Presiden Gedung Agung Yogyakarta. Karena tugas itu, Mayor Hussein Mutahar terdorong untuk menumbuhkan rasa persatuan bangsa. Mutahar mengusulkan agar proses pengibaran bendera pusaka dilakukan oleh para pemuda Indonesia. Namun, karena pada masa itu Indonesia masih dalam kondisi yang belum kondusif, Mutahar hanya menunjuk 5 orang pemuda terdiri dari 3 perempuan dan 2 laki-laki. Kelima pemuda inilah yang ditunjuk untuk mengibarkan sangsaka merah putih.

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini teman Pro 2, dan sekarang kita waktunya fun fact ya. Nah, dalam psikologi teman Pro 2, motivasi itu memang bukan sesuatu yang selalu stabil ya. Para peneliti menjelaskan bahwa motivasi itu dipengaruhi oleh banyak sekali faktor, seperti kondisi fisik, kualitas tidur, tingkat stres, lingkungan sekitar, sampai perasaan untuk memiliki tujuan. Itulah sebabnya kita nggak mungkin merasa termotivasi setiap hari ya. Justru membangun kebiasaan atau habit sering dianggap lebih efektif daripada hanya mengandalkan motivasi sesaat. Nah, ketika sebuah aktivitas sudah menjadi kebiasaan, kita cenderung tetap melakukannya meskipun sedang tidak bersemangat ya. Jadi motivasi menyalakan mesin, tapi kebiasaanlah yang membuat mesin itu terus berjalan nih teman Pro 2.

angka unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

10. Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Ya, yeah, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.

0: So teman Pro 2, pada malam hari ini semoga kita sama-sama belajar gitu ya, bahwa fase stuck itu bukanlah garis akhir. Ini tuh cuman kayak salah satu tikungan aja gitu ya dalam perjalanan hidup yang mungkin hampir semua orang pernah lewatin sih. Pasti semua orang pernah lewatin. Ya mungkin sekarang kamu ngerasa lambat, mungkin target kamu belum tercapai, mungkin hidup kamu juga belum seperti apa yang kamu bayangkan beberapa tahun lalu gitu ya. Tapi jangan buru-buru, jangan buru-buru juga untuk menyimpulkan bahwa kamu gagal. Selama kamu masih mau belajar, masih mau mencoba dan masih punya harapan, berarti perjalanan kamu masih terus berlangsung ya. Hidup tuh bukan lomba lari 100 meter yang harus cepat sampai. Hidup tuh emang lebih mirip kayak maraton gitu ya. Kadang kita lari, kadang kita jalan, kadang berhenti sebentar untuk minum, lalu lanjutin lagi. Jadi teman Pro 2, kalau malam hari ini kamu merasa kehilangan arah gitu ya, jangan buru-buru nyerah. Bisa jadi hidup hanya sedang mengajarkan untuk berjalan dengan ritme yang lebih tenang lagi gitu ya. Jadi kamu gak sama sekali gak tertinggal teman Pro 2, kamu hanya sedang bertumbuh dengan cara kamu sendiri ya. Jadi santai saja, menikmati hidup. Anyway, lagu ini juga menjadi penanda berakhirnya Rama menemani kamu di Jaga Malam hari ini. Terima kasih ya buat pasien Jaga Malam hari ini yang sudah mendengarkan, yang sudah request lagu dan sekedar menemani dengan beragam obrolannya, dari cerita penutup hari ini, music and info, sampai tadi ada sesi bisikan malam. Dan selama 1 jam ke depan kamu masih ditemenin sama Jazz Music terlebih dahulu. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2. Supaya makin dekat lagi, jangan lupa juga untuk follow Instagram kami di @RRI_Pro2Banten. Nah, selain opsi mendengarkan di saluran frekuensi ya 101,6 FM, kamu juga bisa dengerin kita di streaming website di rri.co.id atau download aplikasi kita namanya RRI Digital ya, karena semuanya di situ terintegrasi teman Pro 2. Mau dari Pro 1, Pro 2 sampai Pro 3 di seluruh Indonesia, semuanya ada di situ ya. So, Rama pamit undur diri, kita ketemu lagi besok malam teman Pro 2. Tetap jaga diri kamu karena Pro 2 akan selalu jadi teman terbaik kamu. Bye bye. Selamat beristirahat.
1: Halo. Duh, pengen curhat nih. Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
1: Itu cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh. Capek, udah. Tau capek.
2: Jangan galau malam-malam ya. Kan ada aku. Jaga Malam.
3: To mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

0: Kenapa bro? Sibuk amat kayaknya dah.
1: Ini bro, lagi nyentak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
0: Wah, boros kertas tuh.
1: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
0: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
2: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

0: Oh, ini toh video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati jalan ya. Eh, Ran.
0: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
0: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: Halo teman berdua Banten, aku Tiffany Kenanga. Jangan lupa dengerin 101

Siapa tak kenal lagu Berkibarlah Benderaku? Tahukah Anda lagu yang dicipta oleh Ibu Sut itu menyiratkan suatu peristiwa heroik? Laman Tirta.id mengungkap, di masa revolusi tahun 1947, pimpinan RRI Yusuf Ronodipuro dipaksa tentara Belanda menurunkan bendera merah putih yang terpancang di halaman kantornya. Meski diancam dengan todongan senjata dan bayonet, Yusuf menolak tegas permintaan Belanda. Yusuf Ronodipuro mempertahankan bendera merah putih tetap berkibar. Ibu Sut menerjemahkan keberanian Yusuf Ronodipuro itu dengan lirik yang gagah. Siapa berani menurunkan engkau? Serentak rakyatmu membela.

musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

0: Ya, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
1: Terus kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

0: Nong, mengkainan ge, ibu harap ngobrol. Mrene, wes ya, wes lulus sekolah mah, wes kawin bae, ambikan diurusi laki. Si Nongnya orang usah megawe.
1: Ya, tapi bu, aku tuh masih pengen sekolah. Temen-temenku juga mau lanjut sekolah, bu.
0: Orang usah tapi-tapi. Cewek, harap sekolah sih tinggi apa juga. Balik maning ning dapur. Wes ibu tak jodoh akan karo anake Pak Eko ko.
1: Tapi,
0: wes oleh kiosing gede amat.
1: Tapi bu.
0: Ih, si remalah ya.
1: Wes. Pokoknya mah,
0: tapi
1: nurut baik karo ibu. Pokoknya gak mau bu, aku gak mau. Aku pengen sekolah bu, titik.
2: Studi WHO di Indonesia menunjukkan bahwa salah satu penyebab stunting adalah tingginya angka pernikahan dini. Remaja yang menikah dini cenderung belum matang secara psikologis dan kurang pengetahuan tentang kehamilan dan pola asuh anak. Selain itu, mereka masih membutuhkan gizi yang optimal hingga usia 21 tahun. Jika mereka hamil pada usia 15 atau 16 tahun, gizi yang seharusnya untuk pertumbuhan mereka akan terbagi dengan bayi yang dikandung yang dapat menyebabkan masalah stunting.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Banten Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam. Hari ini hari Kamis, tanggal 16 Juli 2026, melalui frekuensi FM 101,6 MHz, kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatiannya, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia, program 2 Banten. Mengudara pada frekuensi FM 101,6 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Jumat, tanggal 17 Juli 2026, dari Jalan Negeri Selatan Ciracas, Kota Serang, Banten, kami ucapkan selamat pagi. Kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Indahnya bangun pagi, bangun subuh untuk tunaikan kewajiban kita dan siap-siap melaksanakan subuh, salat subuh, sunnah qabliyah, bahkan ada di antara kita yang sudah tahajud. Indahnya bangun pagi disertai ridha Allah Subhanahu wa taala. Indahnya bangun subuh sudah mendapatkan keberkahan sepanjang hari-hari kita. Sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karunia dan dilindungi oleh Allah dari segala bahaya. Indahnya bangun subuh. Subuh itu sangat berarti bagi umat Islam. Subuh itu sangat berharga bagi umat Islam. Bahkan ibadah di salat subuh disaksikan oleh malaikat. Malaikat hadir dari manapun, dari dimanapun kita melaksanakan salat subuhnya, semua malaikat turun menghadiri salat subuh bersama kita. Indahnya salat subuh ketika kita bangun hanya melaksanakan dua rakaat, dan disertai sebelumnya dalam dua rakaat yang disebutkan sunnah fajar atau sunnah qabliyah subuh. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man shalla rak'ata al-fajr khairun min ad-dunya wa ma fiha." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rak'ata al-fajr khairun min ad-dunya wa ma fiha." Dua rakaat subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Allahu Akbar. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Luar biasa. Bayangkan jemaah sekalian, begitu indahnya kita bisa melaksanakan sunnahnya saja mendapatkan pahala senilai dunia seisinya. Bagaimana salat subuhnya sendiri? Sepanjang malam kita beristirahat, rileks, tidur, dan kita bangun. Mengapa kita bangun? Padahal jam kerja kita jam 7, ada yang jam 8, ada yang suka ke kantor jam 9. Ada juga sebagaimana bos-bos bisa ke kantornya jam 10. Tapi mengapa kita mau bangun subuh? Karena satu, cintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang mendorong hati kita, kemauan kita, keinginan kita untuk melaksanakan salat subuh, karena cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya yakin para pendengar semua, kaum muslimin muslimat dimanapun berada, semuanya pasti mencintai Allah. Tapi cinta bukan sebuah perasaan yang disimpan di hati, tapi cinta harus tertutup hati kita dan juga terbentuk amal salih yang membuktikan cintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi seperti salat subuh. Makanya tanda sempurna iman seorang adalah buktinya dan tandanya salat subuh. Bagaimana dia mampu menjaga salat subuh tepat waktu? Bagaimana dia merasa sedih ketika kehilangan waktu subuhnya, ketika tertinggal salat subuhnya, karena dia merasa begitu beban dan berat? Rasul sudah mengingatkan, memang syaitan menggoda kita supaya kita malas bangun salat subuh, apalagi mau bangun tahajud. Makanya kata Rasulullah SAW, setiap kita tidur ada tiga ikatan yang diikat oleh syaitan. Supaya melepaskan ikatan itu, pertama ketika bangun berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, terlepas satu ikatan, tapi masih merasa berat. Kadang-kadang kita sudah bangun tapi ingin kembali lagi tidur, ingin melanjut tidur lagi. Makanya Rasulullah SAW bersabda, ketika sudah bangun dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, akan terlepas satu ikatan, terbuka satu ikatan, baru kemudian kita lanjut dengan wudu. Dan begitu sudah wudu, terlepas ikatan yang kedua. Begitu kita laksanakan salat,
akan menjadi orang-orang yang semangat untuk menjalani sisa harinya dengan penuh keberkahan, penuh karunia, dan penuh kenikmatan dan kebahagiaan. Allahu Akbar. Luar biasa subuh. Subuh kunci rizki. Subuh turunnya keberkahan yang tidak bisa bertemu di waktu-waktu lain. Berkah rizki, kunci rizki, dihadiri, disaksikan oleh malaika. Salat subuh berjamaah bisa mendapatkan nilai pahala seperti orang salat malam sepanjang malam. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla al-fajr fa ka'annama qama al-lail kullah." Barang siapa yang salat subuh, dia seperti salat malam sepanjang malam. Padahal sepanjang malam kita enak tidur. Hanya dengan nilai dua rakaat salat subuh kita mendapatkan kemuliaan ini. Menurut saya miskin, kasihan orang-orang muslim mencintai Allah dan Rasulnya. Banyak kebaikan-kebaikan yang dia milikinya, banyak beramal salih, tapi sayang sekali orang itu tidak bisa melaksanakan salat subuh. Menurut saya itu miskin. Bagaimana cara kita mengangkat kemiskinan kita? Makanya kita ikuti cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika tidur, tidur dalam keadaan sudah berwudu. Kemudian kita sudah niat sungguh-sungguh memohon pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala untuk bangun melaksanakan salat subuh tepat waktu. Ketika kita begitu bangun, jangan lupa menyebutkan zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita segera berwudu dan melaksanakan salat. Sungguh nikmatnya luar biasa. Apalagi kalau kita bisa berlangkah-langkah ke masjid di saat gelap, karena subuh itu masih belum terang, tapi kita berani meninggalkan tempat tidur kita, kita berani meninggalkan keluarga kita, meninggalkan rumah kita, dan kita berjalan kaki, berlangkah-langkah menuju masjid atau naik kendaraan. Buat apa ini semua? Satu, keinginan kita ingin mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya setiap langkah-langkah yang kita lakukan menuju ke masjid akan menghitungkan satu langkah kebaikan, satu langkah menghapus dosa, dan satu langkah menaikkan darajat kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jamaah sekalian, bukan hanya langkah kita menuju ke masjid yang diperhitungkan, pulang pun ke rumah selepas salat pun dihitung oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti pulang pergi kita mendapatkan pahalanya di sisi Allah. Dalam langkah-langkah yang menghapuskan dosa, dalam langkah-langkah menaikkan darajat kita di sisi Allah, apa yang kita inginkan selain ridha Allah subhanahu wa ta'ala? Pasti kita ingin diampuni dosa kita, diampuni segala kekurangan kita, ditutupi segala aib-aib kita. Sungguh kuncinya itu di salat subuh. Bahkan salat subuh termasuk ibadah yang sebagaimana Rasulullah SAW sebutkan, barang siapa yang menjaga salat subuh, dia orang hamba Allah termasuk dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan orang yang menjalani salat subuh, apalagi berjalan menuju masjid di saat gelap karena belum terang, ada titipan berita gembira dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bashirul masyaina fi dhulami ila al-masajid
bin nurit tam yaumal qiyamah. Berilah berita gembira bagi hamba-hamba Allah yang suka ke masjid di saat gelap, akan Allah nanti di hari kiamat menggantikan dengan cahaya yang sempurna. Berarti orang yang cinta subuh, cinta salat subuh, cinta berlangkah-langkah ke masjid untuk melaksanakan subuh, akan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan karunia cahaya yang sempurna. Nanti di hari kiamat, orang-orang bisa tandai orang ini, oh subhanallah, ini hamba yang cinta subuh. Dari mana mereka bisa tahu? Dari sinarnya cahaya. Dari sinarnya cahaya subuh itu nampak. Allah subhanahu wa ta'ala mengizinkan semua manusia yang ada di alam mahsyar, di badan mahsyar nanti di hari kiamat, boleh melihat karunia-karunia yang telah didapatkan oleh hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, begitu luar biasa indahnya kebahagiaan dalam taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu jamaah sekalian, jangan abaikan salat subuh, jangan sia-siakan. Hanya dua rakaat. Masa sebab dua rakaat itu kita rugi sepanjang hari kita? Kita rugi keberkahan rizki kita? Kita rugi kesehatan kita? Kita rugi segala kenikmatan-kenikmatan yang sudah Allah subhanahu wa ta'ala gantungkan dalam salat subuh itu? Belum lagi langkah-langkahnya, belum lagi sunnahnya yang kita bisa mendapatkan pahala senilai dunia dan seisinya. Masa kita mau rugikan itu semua? Orang-orang bisnismen yang menerti usaha dan berbisnis, pasti orang-orang itu tahu salat subuh adalah sukses dalam kehidupan kita, tanda kesuksesan. Ingin sukses, ingin maju, ingin makmur dalam kehidupannya, ingin bahagia, ingin merasa kenikmatan yang tidak terputus dan tidak pernah ada batasnya, salat subuh. Kuncinya di salat subuh. Salat subuh melatih kita untuk menjadi hamba yang kuat sabar. Salat subuh melatih kita untuk menjadi hamba yang mampu dengan tegas meninggalkan hawa nafsu, meninggalkan syahwat, meninggalkan dosa. Karena kita di saat enak tidur, tapi kita mau bangun untuk salat subuh menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita ingat nilai salat itu, kita kerjakan 5 waktu, tapi pahalanya 50 kali. Berarti salat subuh bisa disebutkan 10 kali lipat. Belum lagi sunnahnya sebagaimana saya jelaskan tadi. Oleh karena itu, kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, mari kita sama-sama membuka hati kita sama Allah subhanahu wa ta'ala. Kita semua hamba Allah subhanahu wa ta'ala memiliki tujuan di dunia ini. Jangan sampai tersesat dan salah jalan. Kita kembali menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala, menjalankan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita selalu harap rida Allah dan diampuni segala dosanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. صدق الله العظيم. Mudah-mudahan dikarunia oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surga yang indah dan husnul khatimah. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

0: Yes.
1: Apa sih yes.
0: Eh, pas banget loh kuota aku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin
1: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

Waktu Info Pro 2 bareng aku BTB. Wamen Trans Viva Yoga Mauladi kunjungi kawasan transmigrasi Kikim di Kabupaten Lahat, kawasan Sumatera Selatan. Telah berkembang menjadi desa dengan berbagai fasilitas di mana Kementerian Transmigrasi menyelesaikan sengketa lahan kawasan transmigrasi melalui program Trans Tuntas.

Informasi lainnya, teman Pro 2, Netflix resmi mengumumkan adaptasi permainan papan legendaris Monopoly menjadi sebuah serial kompetisi. Sebanyak 12 peserta akan bersaing di sebuah Monopoly Town Square berukuran nyata yang dirancang menyerupai dunia permainan aslinya.

Beralih ke dunia olahraga, teman Pro 2 ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan juga Muhammad Sohibul Fikri melangkah ke perempat final Japan Open 2026. Fajar Fikri mengalahkan pasangan Chinese Taipei Fang Qingli dan Fang Jinli straight set 21-14, 21-14. Pertandingan berlangsung selama 32 menit di Tokyo Metropolitan Gymnasium pada Kamis kemarin. Hal ini merupakan pertemuan keempat kedua ganda. Sekian untuk info Pro 2 kali ini, kita akan lanjut di Spada.

0: Hei, coba kau tengok ini dulu, bapak bagus sekali buat video mereka ini. Kita buat juga lah,
1: joget depan ambulans.
0: Iya.
1: Eh, yang seperti ini dibilang bagus?
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka, sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge. Gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara?
1: Eh, kawan, itu upacara, we, bukan aja nge-stand up komedi.
0: Saja lu,
1: jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh, yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Hei, bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
0: Iya.
1: Eh, jangan karena FYP, Wi, kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai hilang akal.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.

Sosok.com FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, bagaimana kabarnya di hari ini, hari Jumat tanggal 17 Juli 2026. BTB menjadi teman terbaik kamu lagi nih, baik lagi di Sepada sampai dengan santai siang, sampai jam 12 siang hari ini teman Pro 2 ya. Dan mengawali informasi pertama pada pagi hari ini, dimulai dari SpongeBob yang katanya bertepatan dengan ulang tahunnya yang ke-40, dimana SpongeBob SquarePants mendapatkan hadiah spesial dari Lego nih teman Pro 2. Jadi raksasa mainan asal Denmark itu resmi memperkenalkan Lego icon SpongeBob SquarePants Bikini Bottom, set yang menandai kembalinya SpongeBob ke lini Lego setelah vakum selama 14 tahun. Dan mainan ini tuh termasuk ke dalam kategori kolektor dewasa dengan set nomor 1.186 yang terdiri dari 1.700 keping dan mereplikan construct kawasan tempat tinggal karakter utamanya. Para fans ini bisa membangun rumah nanas milik SpongeBob, rumah berbentuk kepala Moai milik Squidward, hingga batu ikonik milik Patrick yang ternyata bisa dibuka dan juga menampilkan interior lengkap dengan TV dan kursinya. Nggak cuma itu aja teman Pro 2 ya, set ini juga menghadirkan cetakan karakter terbaru dengan detail yang lebih lengkap serta beberapa build tambahan seperti Gary dan juga Duddle Bob.

0: bosen banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.

pemadam kebakaran sukarela di kota tersebut. Denny dan Ahmad awalnya datang ke Jepang melalui program magang teknis sebelum bekerja di perusahaan konstruksi Kamiyama Kensetsu pada tahun 2024. Berkat kedisiplinan, etos kerja, serta keterlibatan aktif di lingkungan sekitar, keduanya kemudian direkomendasikan perusahaan untuk bergabung dengan Korps Damkar Sukarela. Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah kota Hasami mengatasi berkurangnya jumlah relawan damkar akibat menurunnya populasi usia produktif. Dan kabar tersebut disiarkan oleh NCC TV Nagasaki lewat kanal YouTube resminya. Dalam wawancara usai pelantikan, Ahmad mengaku memutuskan bergabung secara sukarela karena merasa masyarakat Jepang di tempatnya bekerja telah memperlakukannya dengan sangat baik. Sementara itu, kalau Denny yang telah tinggal di Jepang selama sekitar 3 tahun mengatakan kalau dia tuh pengen mengabdi dan memberikan kontribusi bagi masyarakat setempat. Dimana Kepala Pemadam Kebakaran Kota Hasami Kazuhiro Mitsuishi menyambut bergabungnya Denny dan juga Ahmad dengan antusias. Sebagai anggota volunteer Fire Corps, keduanya akan mengikuti pelatihan kebencanaan serta membantu penanganan keadaan darurat, evakuasi pencegahan kebakaran, hingga berbagai kegiatan sosial.

0: Rumah adalah tempat teraman bagi anak.
1: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
2: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
0: Sekarang, banyak anak tenggelam dalam layar.
1: Udah dong, Kak. Gamenya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
2: Apa sih, Mama ini? Cerit banget. Lihat ini, kalau Mama aku kalahkan.
0: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.

Setelah berjemiki dengan High School in Jakarta, teman Pro 2 menemani kamu di jam 6 lepas tanah waktu 49 menit pagi hari ini ya. Dan informasi terup to date nih teman Pro 2, sebelumnya kan udah banyak banget nih ya, dari Justin Bieber yang katanya bakal jadi performer di closing ceremony Piala Dunia gitu ya. Ini ada kabar terupdate lagi datang dari Post Malone yang katanya bakalan tampil sebagai headliner closing ceremony Piala Dunia 2026. Kan musisi Amrik itu bakalan memimpin panggung penutup di MetLife Stadium New York yang dimulai 90 menit sebelum laga final antara Argentina dan Spanyol Senin dini hari 20 Juli waktu Indonesia Barat teman Pro 2. Di mana Post Malone tidak tampil sendirian, ia memuncaki daftar pengisi yang juga mencakup Tom Cruise, Aishow Speed, Jennifer Hudson, Laura Pausini, Nicole Scherzinger, dan juga Robbie Williams. Dan gelaran ini menutup Piala Dunia edisi pertama yang diikuti oleh 48 negara, jumlah peserta terbanyak sepanjang sejarah turnamen.

0: kali ini?
1: Duh, nggak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
0: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang gak ngebosenin di Pro 2 FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Terus dengerinnya di mana?
0: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Wah, ternyata seru juga ya.
0: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.